0: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
1: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah di Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Pro.
5: Untuk Kadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya ya 9 penuh, ya tapi ada jamaah ada 358, karena yang pertama itu kan kemarin ambil, jadi sudah tahun depan, mungkin kita pakai yang berjalan dengan baik yang benar, jamaahnya siap semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit, alhamdulillah tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar, nah, karena koordinasi dengan sampai yang pertama semoga,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator. Misalnya ini, sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Makasih, Papa.
1: Iya.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Pendengar, salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken, tas unik, tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, biasanya dari kayu pohon nenduang, pohon nawa, atau anggrek hutan. Cara membuat tas noken cukup rumit karena menggunakan cara manual. Bahan kayu diolah, dikeringkan, dipilah serat-seratnya, lalu dipintal secara manual menjadi benang atau tali. Pewarna pada noken dilakukan menggunakan pewarna alami. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat tas kecil mencapai 2-3 minggu. Sedangkan tas berukuran besar bisa menghabiskan waktu 3 minggu, bahkan 2-3 bulan. Pendengar, tahukah Anda 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari, seperti membawa hasil pertanian dan kebun, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan lainnya ke pasar. Biasanya orang menenteng tas di pundak atau dijinjing dengan tangan. Tidak demikian dengan noken. Orang Papua membuat tas noken dengan menggunakan kepalanya. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan oleh Arlie Gill sebagai ketua sidang

Bahkan, noken merupakan simbol kedewasaan perempuan. Perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken dianggap sudah dewasa dan barulah boleh menikah.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet.

0: ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
0: gak? Dimana tuh?
1: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
0: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
0: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga
1: buat
2: ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
6: 3 weeks later.
5: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
7: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.
8: Apa yang kau lakukan?
9: Ada apa, Maria?
8: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
9: Memang kenapa, Maria?
8: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
9: Ya sudah, nanti aku matikan.
8: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
9: Tunggu, Maria. Maria!
10: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
6: 2 hours later.
10: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
11: Tugas ini belum kelar.
12: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Saya berdengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih bersama program Satu Serui. Dan kita jelang ya pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan deretan hiburan musik siang hari ini bakal menemani kebersamaan Anda. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur kita hadirkan kembali penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta Berita Sentral di Dinamika Olahraga dilanjutkan dengan upgrade informasi UMKM dari berbagai daerah Nusantara, juga Warta Berita Potensi Daerah bersama Pro 3 RRI. Kita ikuti bersama siaran Pro 3 siang hari ini.
1: Refleksikan
2: si kalau di Bill of Affection sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu akan, tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan. Kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya. Tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
1: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
2: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang tidak pasti sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya, karena kemarin juga waktu kita turun informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak, dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga, tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
1: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
2: Iya, betul.
1: Baik,
2: kita harapkan reboundnya bisa terus berlanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
1: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
2: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia.
3: Wawancara Pro 3.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah dari reporter kami.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 5.344. Indeks naik sekitar 2,68 poin atau 0,05% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Dan seperti apa informasi terkininya? Saat ini kami terhubung bersama reporter kami, Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
2: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 5.344 atau naik sekitar 2 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sebelumnya pada perdagangan Senin 8 Juni 2026, IHSG ditutup melemah ke level 5.342. Pelemahan tersebut disertai aliran keluar modal asing atau net sell sebesar 587 miliar. Tim analis Picatrust Sekuritas menilai potensi pelemahan IHSG masih terbuka secara teknikal. Menurut mereka, indeks berpeluang menuju level support berikutnya di area 5.100. Pasar juga merespon negatif penurunan cadangan devisa Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa pada akhir Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS dari 146,2 miliar dolar AS pada April lalu. Penurunan tersebut dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga masih berada dalam tekanan dan tercatat di kisaran 18.188 per dolar AS. Meski cadangan devisa masih berada di atas standar kecukupan internasional, pelaku pasar tetap mencermati dampaknya terhadap kepercayaan investor dan arus modal ke pasar keuangan domestik. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga nantinya terus dapat memantau pergerakan indeks harga saham gabungan melalui laporan reporter kami di sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan hadirkan informasi reporter kami terkait ekonomi pasar. Ketersediaan minyak goreng di pasaran mengalami kendala akibat keterlambatan pasokan. Di pasar Beringharjo, minyak kita terpantau stok kosong sejak 2 bulan lalu. Laporannya disampaikan Dian Parwanto. Dian Parwanto.
3: Pasokan minyak goreng di Kota Yogyakarta mengalami gangguan yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang. Keterlambatan distribusi membuat sejumlah merek minyak goreng premium sulit diperoleh di pasaran. Salah satu pedagang di pasar Beringharjo, Yani Handayani, mengatakan kendala pasokan sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Jika sebelumnya barang yang dipesan dapat tiba keesokan hari, kini pengiriman kerap tertunda hingga beberapa hari, bahkan mencapai 1 minggu. Yani mengungkapkan, keterbatasan pasokan membuat pedagang harus membatasi pembelian dalam jumlah besar, terutama untuk pelanggan usaha seperti hotel maupun rumah makan.
4: Ya, maksudnya dari sales tuh? Oh, no, tapi kalau ini sesuai loh, maksudnya biasa lancar kan? Hari ini lancar, kita dapat. Berapa lama? Mungkin bisa
5: Gas goreng naik itu berapa lama?
4: Sekarang jadi berapa? 2 liternya 4 liter.
5: Ya 1 liter 2 liter. Jadi ya. Berarti premium ya.
3: Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada minyak kita. Salah satu pedagang pasar Beringharjo, Surati, mengungkapkan stok minyak kita sudah kosong sekitar 2 bulan terakhir. Selain minyak kita, beberapa merek lain seperti Bimoli juga sempat mengalami kekosongan. Berbeda dengan minyak kemasan, harga minyak goreng curah justru cenderung stabil bahkan mengalami penurunan dan saat ini Rp19.000 per liter. Minyak kita, diungkapkan Surati, masih menjadi produk yang paling dicari masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium lainnya. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Nusa Tenggara Timur, berkurangnya pasokan akibat gagal panen. Harga cabai rawit dan cabai keriting di pasar Mbongawani ND NTT mengalami kenaikan harga. Laporannya disampaikan Ricardus Kota. Ricardus.
1: Baik, harga sejumlah bumbu dapur di pasar Mbongawani Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Mbongawani, Irwanto, kepada RRI mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram, juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Sudah mau masuk ini, ya satu minggu ini, mau masuk petambit baru ini. Barang-barang dari Rio. Yang barangnya, kadang-kadang petani kala gagal panen. Gagal panen, karena kemarin dulu kan hujan panas.
1: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar lebih terjangkau di masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu di Sulawesi Tengah, harga cabai rawit di Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli mengalami penurunan yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Laporannya disampaikan Martina. Martina, seperti apa harga update terkininya?
3: Ya baik, pendengar Pro 3, terkait harga cabai terkini di Pasar Susumbolan, salah seorang pedagang di Pasar Susumbolan, Suharni, saat kami temui mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di angka Rp90.000 per kilogram, yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar dalam beberapa hari terakhir. Melimpahnya stok dari petani dan pemasok membuat harga jual di tingkat pedagang kembali berangsur normal. Meski demikian, sebagian besar masyarakat ini masih membeli cabai dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan harian. Berikut wawancara kami bersama dengan seorang pedagang.
4: Harga ricai 1 kilo untuk sementara itu 90. Kemarin sempat naik 110. Sedikit sudah ada penurunan sedikit. Begini berarti banyak masuk toh. Nah, yang sudah banyak masuk, jadi di situ sedikit sudah agak rendah lah harga. Yang banyak kan hanya beli per liter.
3: Ya, sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, saat kami konfirmasi terkait dengan perkembangan harga komoditas cabai mengatakan, pihaknya terus aktif dan intens melakukan pemantauan harga di Pasar Sumbolan, termasuk harga cabai rawit yang menjadi salah satu komoditas pangan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, harga cabai rawit di Pasar Sumbolan saat ini turun di kisaran Rp90.000 per kilogram.
5: Kalau kami amati dan kami pantau di Pasar Sumbolan itu, pasokan memang lebih banyak dari luar, seperti Gorontalo, Parigi, dan Uol. Sehingga dinas perdagangan, kami pantau juga tadi pagi, Bu, memang harga cabai itu sudah di kisaran Rp90.000 per kilogram.
3: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli juga menghimbau para pedagang di pasar tradisional untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Martina Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah kembali diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Kini gerakan pangan murah menyasar kecamatan Ganti Warno dengan 1.000 liter minyak goreng dan telur ayam ras. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
6: Ya, saat ini saya berada di kawasan kecamatan Ganti Warno. Memang benar hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten Klaten ini menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang berlangsung di Aula Kecamatan Ganti Warno Kabupaten Klaten ini. Dan di tempat ini disediakan kurang lebih ada 1.000 liter minyak goreng premium dan juga harga 150 kilogram telur. Harganya memang berbeda dengan harga di toko ataupun pasar. Di tempat ini dijual dengan harga 17.500 per liternya. Dan untuk telur Rp24.000 per kilogramnya. Camat Ganti Warno, Retno Setianingsih, menyatakan kegiatan ini memang diajukan oleh pemerintah Kecamatan Ganti Warno mengingat permintaan keluhan dari masyarakat terkait dengan harga, terkait dengan kondisi sekarang ini memang harga terus menaik. Berikut sampaikan Camat Ganti Warno.
7: Saat ini kondisinya harga minyak sama harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga kenaikan harga ini. Mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga yang luar biasa.
6: Untuk pembelian minyak goreng premium ini, para warga masyarakat harus membawa kartu tanda penduduk, di mana setiap pembeli ini mendapatkan bisa membeli sebanyak 2 liter minyak goreng, sedangkan untuk telur diberikan kebebasan. Dan ini memang dari pantauan RRI sejak pagi tadi, respon masyarakat untuk membeli harga murah tersebut bilang terus berdatangan di aula Kecamatan Ganti Warno. Mereka memang merasa senang mendapatkan harga yang murah tersebut. Dan kegiatan gerakan pangan murah ini di Kabupaten Klaten hari ini berlangsung di 2 titik, yakni di Kecamatan Ganti Warno dan Kecamatan Klaten Utara. Dari Klaten, Adam Santo, Perjairi, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memperkuat pasokan cabai dan bawang merah guna mendukung kestabilan harga melalui program KOSPI. Laporannya disampaikan Rena Safira. Rena.
8: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memperkuat pasokan cabai dan bawang merah guna mendukung kestabilan harga melalui program Kios Pengendali Inflasi atau KOSPI. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan ketika permintaan masyarakat mengalami peningkatan cukup tinggi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan pihaknya memiliki petugas champion komoditas cabai serta bawang merah. Menurutnya, petugas tersebut bertugas membantu menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.
9: Untuk mendukung program KOSPI dari Dinas Pertanian, kita kan ada petugas champion ya, champion bawang merah, juga ada champion cabai ya. Jadi kalau misalnya harga tinggi di pasar, kita juga berikan menambah pasokan ya. Pasokan juga menambah luas tanam cabai dan bawang. Kalau misalnya untuk padi kan, kalau beras sudah stabil harganya, karena memang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga yang Bulog sebagai pembeli atau obseker beras sudah aman gitu.
8: Deni menambahkan komoditas cabai dan bawang merah menjadi kebutuhan pangan paling rawan mengalami perubahan harga setiap tahunnya. Kondisi tersebut dipengaruhi pola tanam petani serta penggunaan lahan pertanian di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, pengaturan masa tanam harus dilakukan pemerintah daerah guna menjaga kestabilan pasokan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Selain itu, petani juga diimbau menanam komoditas strategis yang berpotensi mempengaruhi laju inflasi daerah Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
1: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
2: Inilah agenda DPR hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pada pukul 8.30, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja Komisi 3 dengan Mensesnek, Menkum, Menkeu, dan Menpan RB dengan agenda 1. Laporan panja rancangan Undang-Undang Polri, 2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi, 3. Pengambilan keputusan tingkat 1, 4. Penandatanganan naskah rancangan Undang-Undang dan penjelasan. Pada pukul 10 digelar rapat paripurna dengan acara 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Lanjut kita ke pukul 13, di mana Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Teknik Insinyur Dadang Parikesit, 2. Dr. Ana Agung Gede Kartika dengan agenda membahas standar pelayanan minimal di jalan tol. Masih di jam yang sama, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bio Farma beserta subholdingnya dengan agenda evaluasi kinerja korporasi dan penyampaian rencana kerja serta roadmap korporasi tahun 2026. Lanjut kita ke Komisi 7, di mana Komisi 7 menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia dengan agenda evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Berikutnya, Komisi 8 menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka dengar pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta rapat dengar pendapat umum dengan orang tua korban dengan agenda 1. Pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan atau daycare dan isu-isu lainnya. Lanjut kita ke Komisi 9, di mana Komisi 9 menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya, Badan Legislasi DPR RI menggelar pleno rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya di pukul 14, Pansus DPR RI, di mana Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri bertempat di ruang BAKN Lantai 2, Gedung Nusantara 2, rapat dengar pendapat umum dengan Triawan Munaf, Dr. Insinyur Joko Sulistiono, Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, dan Profesor Dr. Insan Budi Maulana. Sampailah kita pada agenda terakhir di hari ini, di mana pada pukul 16, Biro Pemberitaan Parlemen menggelar Grand Final Lomba Konten Aspirasi bertempat di ruang Biro Pemberitaan Parlemen, Gedung Nusantara 2, Lantai 1. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kilas Berita Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter kami. Harga sawit Sumatera Selatan mulai berangsur membaik. Kondisi disambut positif oleh petani yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi ketidakpastian harga di tingkat pasar. Laporannya disampaikan Muhammad Maulana. Maulana.
2: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Sumatera Selatan mulai menunjukkan tren perbaikan setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi para petani sawit yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi ketidakpastian harga di tingkat pasar. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Sumatera Selatan terus memantau perkembangan harga komoditas yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat tersebut. Ketua APKASINDO Sumatera Selatan, Slamet Somo Suntono, mengatakan harga sawit yang ideal bagi petani berada pada kisaran Rp3.400 hingga Rp3.500 per kilogram. Menurutnya, harga pada level tersebut mampu memberikan keuntungan yang layak sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat. Slamet juga menjelaskan, ketika harga turun di bawah Rp3.000 per kilogram, banyak petani mulai merasakan tekanan karena biaya produksi dan perawatan kebun tetap harus dipenuhi. Kondisi tersebut tentunya berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan keluarganya. Sementara itu, pendengar, petani sawit di Sumatera Selatan berharap tren kenaikan harga saat ini dapat terus berlanjut. Salah seorang petani, yaitu Bambang, berharap pemerintah dapat membuka kembali peluang ekspor sawit sehingga permintaan pasar meningkat dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat petani. Berikut wawancara singkat saya bersama dengan Bambang. Gimana Pak Bambang terkait adanya peningkatan kenaikan harga di komoditas sawit pada saat ini, Pak?
3: Kami mengharapkan selaku petani sawit mengharapkan pemerintah untuk selalu dapat meningkatkan harga sawit, yaitu caranya dengan membuka kembali keran-keran ekspor yang ke luar negeri sehingga harga-harga sawit kami ini dapat begitu meningkat dan harganya stabil. Karena apabila pemerintah tidak membuka keran ekspor tersebut, maka harga sawit ini akan terus mengalami penurunan sehingga kesejahteraan kami para petani sawit ini akan berkurang. Mungkin seperti itu.
2: Ya, sebagai salah satu provinsi dengan areal perkebunan sawit terbesar di Indonesia, Sumatera Selatan memiliki sekitar 1,8 juta hektar lahan sawit yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani dan pekerja di sektor perkebunan. Dengan membaiknya harga sawit saat ini, para petani berharap stabilitas harga dapat terus terjaga sehingga pendapatan mereka kembali meningkat dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah penghasil sawit, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Muhammad Maulana, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Serang dihentikan sementara pada Senin kemarin. Laporannya disampaikan Lucy Astari. Lucy. Lucy, silakan dengan laporannya. Lucy.

0: Kami tersambung kembali bersama reporter kami, Lucy Astari. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Serang dihentikan sementara pada Senin kemarin. Lucy, silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Layanan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Serang mulai kembali berjalan pada hari Selasa 9 Juni. Setelah memang kemarin sempat terhenti sehari sebelum sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan dari bincang kami bersama asisten daerah 2 Kota Serang yang juga sekaligus wakil ketua Satgas MBG Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan pemerintah daerah juga memantau perkembangan pelaksanaan program di lapangan, di mana untuk pemantauan terus dilakukan hingga hari ini sudah mulai kembali normal. Dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kota Serang, Yudi Pratiwi, juga sempat menjelaskan sedikitnya ada 28 SPPG tidak dapat beroperasi karena dana operasional belum masuk untuk rekening resmi masing-masing dari satuan layanan sistem pendanaan program. Kemudian juga sistem pendanaan program tidak memperbolehkan penggunaan dana talangan dari yayasan pengelola. Setelah dana operasional masuk ke virtual account dari SPPG, sejumlah satuan layanan mulai kembali menjalankan kegiatan secara dari salah satu SPPG Banjar Sari 1 Kota Serang yang sudah mulai aktif melaksanakan kegiatan penyaluran MBG. Namun memang masih ada beberapa SPPG yang masih belum kembali menjalankan melakukan penyaluran seperti juga yang ada di Kelurahan Galuh, Kecamatan Cipodak Jaya, Kota Serang. Saat ini SPBG juga untuk memastikan seluruh SPBG dapat kembali beroperasi normal dan pelayanan kepada masyarakat demikian laporan dari Kota Serang yang Sari melaporkan Roti Diatus mengudara untuk menegur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga terpopuler sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ke-7 akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Marawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda, para pendengar setia Pro 3 RRI yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai harga sawit RI yang turun saat dolar Amerika Serikat meroket, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menilai tidak ada alasan bagi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit mengalami pelemahan di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah dunia serta tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Mentan menyebut kondisi kurs yang kini berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ini justru seharusnya menjadi sentimen positif bagi komoditas ekspor Indonesia termasuk kelapa sawit. Mentan juga menegaskan pelemahan rupiah seharusnya memberikan keuntungan tambahan bagi sektor yang berorientasi ekspor dengan selisih nilai tukar yang menurutnya sudah mengalami kenaikan sekitar 10%. Harga TBS ini di tingkat petani harusnya ikut terdorong naik, bukan justru bergerak ke arah sebaliknya. Pembahasan serta analisa lebih lanjut nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai lebih dari 1.000 calon dokter yang terancam drop out. Di mana lebih dari 1.000 calon dokter di Indonesia ini menghadapi ancaman putus studi atau drop out meski mereka telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan profesi kedokteran. Dan mereka ini terancam kehilangan kesempatan menjadi dokter akibat aturan batas maksimal masa studi dan kewajiban lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD sebagai syarat kelulusan. Dan ketentuan tersebut ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Dan akibat penerapannya banyak peserta didik profesi dokter yang telah menuntaskan pendidikan akademik dan profesi, termasuk masa kepanitraan klinik atau koas, masih belum dapat memperoleh ijazah profesi karena belum lulus ujian kompetensi. Dan topik ini juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga menyoroti harga telur ayam yang terus turun di peternak. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini terus berupaya menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk melindungi peternak dari tekanan harga sekaligus memastikan komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa ini mengungkapkan bahwa telur ayam ras menjadi salah satu komoditas yang saat ini mendapat perhatian khusus. Hal ini menyusul tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini juga membuat banyak peternak menghadapi tekanan karena harga jual dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Namun di sisi lain masyarakat berharap harga pangan yang lebih terjangkau dapat membantu pengeluaran rumah tangga. Bagaimana pemerintah dan juga pelaku usaha menyikapi kondisi ini agar peternak tetap bertahan dan pasokan pangan tetap terjaga? Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda. Dan sore nanti pendengar kami hadirkan juga dialog olahraga dengan topik preview laga Indonesia versus Mozambik di FIFA Match Day. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan kita bahas nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Noken dan Tifa masih menjadi oleh-oleh khas bagi warga yang berkunjung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hingga saat ini tersedia di toko aksesoris di kota Mimika dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tentu harga yang bervariasi. Bersama reporter Veronica Sandra.
3: Selamat siang pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita ikuti video potensi daerah produksi RRI Nabire. Selamat menyaksikan.
4: Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu toko aksesoris Papua, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Timika.
3: Halo Kak.
5: Halo.
3: Saya Veronica Sandra dari RRI Nabire. Perkenalkan, Kakak namanya siapa?
5: Sri Nurastati.
3: Sebagai apa di toko?
5: Karyawan.
3: Tahu kalau boleh tahu di sini tuh jual apa saja?
5: Noken lukisan sama baju Kak.
3: Kalau noken itu dari mana dia?
5: Dari masyarakat.
3: Dari masyarakat.
5: Kebanyakan dari masyarakat.
3: Kalau baju juga?
5: Baju enggak.
3: Terus harga yang paling mahal kalau boleh tahu?
5: Paling mahal 300-an Kak kalau noken.
3: Itu apa?
5: Noken baju.
3: Kalau yang paling murah?
5: 100.
3: Terus yang paling best seller di sini itu apa?
5: Lebih ke noken sih Kak, noken sama bajunya.
3: Toko ini tuh berdirinya sejak kapan?
4: Toko aksesoris Papua ini merupakan pusat oleh-oleh yang menyediakan beragam pernak-pernik khas Papua. Selain noken, lukisan serta baju adat Papua, di sini juga tersedia kopi khas Papua. Berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, gantungan tas, gantungan kunci, dan anting-anting. Toko ini juga menjual berbagai macam tas khas Papua, topi atau mahkota Papua, tifa, serta koteka. Di sini juga terdapat hiasan patung ukiran khas Papua yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi yang diukir langsung oleh orang-orang asli Papua. Semoga toko ini dapat terus berkembang menjadi pusat oleh-oleh khas Papua yang dikenal luas oleh masyarakat, baik lokal maupun wisatawan. Toko ini diharapkan mampu melestarikan budaya Papua melalui produk-produk tradisional yang dijual, sekaligus meningkatkan perekonomian para perajin lokal yang ada di Kabupaten Mimika. Juga diharapkan toko ini dapat memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan produk yang berkualitas, serta menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan dalam mengenal dan mencintai kekayaan budaya Papua. Toko ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 22 waktu Indonesia Timur.
3: Baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video saya di Toko Aksesoris Papua Jalan Ahmad Yani Timika. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
1: Kita ke Nias pendengar untuk melihat usaha ikan asap di Kabupaten Nias Utara bersama reporter Indah Febrianti Bu Ulolo.
6: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi, Bohowu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kita tahu dong kalau Kabupaten Nias Utara ini surganya ikan, surganya isi laut semua. Dan salah satu warga di tempat ini, yakni Ibu Inalina Waruhu, memanfaatkan kekayaan lokal dari Kabupaten Nias Utara, yakni ikan yang enak-enak itu dengan membuat ikan asap. Ya, jadi beliau sudah memulai usaha ini sejak 10 tahun yang lalu, betul ya Ibu Inalina ya. Dan ternyata produksi ikan asapnya itu semakin meningkat dengan adanya program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang merupakan program dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto.
7: Usaha ikan asap banyak digeluti warga di Kabupaten Nias Utara, mengingat kabupaten ini kaya akan berbagai jenis ikan laut. Dikelilingi oleh samudra luas, Kepulauan Nias seakan tidak pernah kekurangan sumber ikan. Ini membuat para nelayan selalu pulang dengan membawa tangkapan ikan yang banyak. Diria Gea atau Inyalina Waruwu, seorang ibu rumah tangga, selama 10 tahun sudah menekuni usaha ikan asap. Ia memperoleh ikan-ikan segar dari para nelayan di kampungnya. Dibantu oleh ketiga putrinya, ia mengasap ikan dengan cara yang sederhana tetapi butuh kesabaran ekstra.
8: Cara membuat ikan asap ini tidaklah begitu mudah ya. Kita ambil dari nelayan, terus kita olah menjadi ikan asap ini. Banyak proses yang kita lalui, seperti kita membersihkannya, mengasap, dan juga sampai benar-benar kering seperti ini.
7: Ikan yang digunakan untuk diasapi ada berbagai jenis, harganya pun bervariasi. Sedangkan dari tingkat kekeringan, ada yang ikan asap full kering dan ada juga ikan asap setengah kering.
8: Biasanya yang kebanyakan saya asap itu jenis ikan karang. Jenis
7: apa saja itu, Bu?
8: Seperti ikan gambaya, ikan gambaya, dan yang potong-potong ini ikan katazi disebut di sini ya. Dan ada lagi banyak ikan lainnya seperti ikan kerapu, kakap, dan juga kadang-kadang kita mengasap ikan laira, tongkol. Cuman hanya ini yang ada.
7: Meski cukup menjanjikan, namun Beria Gia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan serta peralatan supaya usaha ikan asapnya bisa lebih berkembang lagi. Dari Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya, tapi setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak melepas kepulangan jemaah haji kloter KNO-7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, Dahnil mengungkap dugaan penipuan badal haji dan pembayaran dam yang dilakukan Oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIHU. Kerugian jemaah diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana di Indonesia. Update informasi terkait hal ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Insya menyapa siang.
1: Dan kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Di balik keindahan alam dan pesona wisata Kota Sabang, terdapat sebuah situs sejarah yang menyimpan kisah pilu masa penjajahan Jepang. Tugu Pemancungan Batisok menjadi penanda lokasi eksekusi puluhan korban pada tahun 1944. Laporannya bersama Mahfud.
9: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana Tugu Pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
10: Tugu pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batisok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh, terbilang jarang dikunjungi baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun. Namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
11: Yang memancing orang di dalam di sini orang Jepang. Jadi waktu Jepang udah kalah, jadi yang bekerja-bekerja muda dipancung semua. Itu menghilangkan jejak. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
9: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang di sini, Pak?
11: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berorang kita sini.
9: Ini memang tanah Bapak ya?
11: Memang asli tanah saya. Kita punya sedikit, Pak. Ini nenek kita juga.
9: Mengapa diambil di tanah ini, Pak? Bekasnya?
11: Dulu kan jalan di sini kan jalan tikus. Belum ada jalan aspal. Jadi dari kota di bawah kemarin jalan tikus. Jadi kan sebelum kejadian ini tanah ini memang sudah ada dari nenek kita punya. Jadi di sini yang bersih, ya di sinilah yang
9: rata dan besar.
11: Mancung istilahnya dia dianggap ini pengkhianat. Orang kita ini bilang nanti pengkhianat. Ya, dihabisin mancung. Ya, sudah kalah. Pertama kali 4 lubang di sini. Orang dibunuh 1 lubang 5 orang. Jadi sudah kalah masuk sekutu selayan, nenek saya bilang itu masuk sekutu. Kita kan nggak tahu juga sekutu, dikumpulin, dimasuklah 4 peti di dalam itu. Buatlah satu sekutu. Sejarahnya.
12: Sejauh ini kata Jamal hanya seorang keturunan dari salah satu korban yang pernah berkunjung di lokasi tersebut. Dari luas tanah miliknya 2.500 meter, ia bermaksud menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola 25 kali 30 meter saja untuk pengembangan tugu pemancungan tersebut agar bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah di Sabang. Dari amatan, tugu memang sudah termakan usia dan terancam runtuh. Dikatakan Jamal, sebagian besar korban merupakan penduduk lokal yang dipekerjakan Jepang saat tentara dengan julukan saudara tua dari Asia itu menempatkan Sabang sebagai salah satu benteng pertahanannya di Aceh.
9: Demikian saudara, laporan kami tentang tugu pemancungan Jepang yang berada di kawasan Batiso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dari RRI Banda Aceh, Mampu Tahir melaporkan.
1: Kita ke Manokwari untuk melihat pengoptimalan lahan pekarangan, potensi jagung dan kacang untuk kemandirian pangan lokal bersama reporter Lan Litimi.
13: Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kampung Yom Nuni, Distrik Manokwari Utara. Dan kita akan berbincang-bincang di mana di saat ini juga kita akan berbincang dengan beberapa ibu yang ada di kampung ini, di mana mereka sedang mempertahankan ekonomi keluarga mereka dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Ayo kita lihat lebih jauh ke dalam. Kepala desa ini kan salah satu perempuan yang istilahnya memimpin desa ini. Bagaimana melihat perempuan-perempuan di sini dengan apa pertanian ini?
14: Kalau di sini ibu-ibu di dua kampung yang induk ini, Distrik Manokwari Utara ini setia ada pertanian, ada keterampilan, ada kelompok anyam-anyaman. Yang ada bikin bunga, semua-semua ada di sini. Juga kelompok begini, kita kerja sama. Kita pakai bapak punya halaman ini satu kali, kita buat keterampilan. Jadi ada pengumuman bilang ada kucing di sini untuk kerja sama, ibu-ibu semua harus kerja sama. Berarti mama jalan sendiri, kasih pengumuman untuk ibu-ibu. Jadi saya tangani dari sini, dari Rebab juga jalan kasih informasi untuk waktu dan kita semua di tempat kita latihan. Ada ibu-ibu yang bikin kue juga ada, yang anyam loken juga ada, juga pakai kelompok begini. Kita punya kelompok begini tidak lepas, sudah dari dulu sampai yang ada.
13: Jadi sejak dibentuk kelompok ini mereka eksis terus, iya, bekerja ketika terus. Diminta ya?
14: Iya, sudah minta untuk kerja terus. Termasuk mama juga, mama yang jadi ketua untuk belajar mama dengan keterampilan bunga, anyaman, itu semua dari mama yang praktek dorang, kerja dorang.
13: Pemanfaatan lahan pekarangan, ini ide pribadi kah untuk memanfaatkan lahan
14: pekarangan? Iya, pribadi.
13: Iya. Pertama berpikir bagaimana sampai bisa menanam tanah subur atau seperti apa?
14: Pertama, halaman ini kan tonda di kota. Jadi halaman ini semua tumbuh panjang-panjang, jadi bapak kasih tahu. Tonda turun pi. Pakai obat semprot halaman ini supaya kering baru tunduk tanah.
13: Iya baik, pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan saya dengan salah satu ibu warga yang memanfaatkan karangan halamannya dan juga ibu kepala desa di sini terkait dengan bagaimana memelihara nilai-nilai gotong royong agar tetap terpelihara, membentuk kelompok dan tetap eksis di tengah situasi efisiensi seperti ini. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Lani Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami menghadirkan informasi program haji terkait kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dan Disabilitas. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, dan bidang ibadah. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Harjo, juga akan melakukan evaluasi terkait dengan jumlah toilet saat pelaksanaan Armuswa, di mana saat itu toilet wanita sangat kurang sekali. Berikut keterangan dari Puji Harjo.
2: Pelayanan disabilitas cukup mendapat apresiasi dari kaum disabilitas yang memang harus mendapatkan perhatian khusus. Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan Universitas Negeri Yogyakarta UNY dalam menangani kasus dugaan pemalsuan dan fabrikasi riset yang dilakukan oknum akademisi ASAP Indonesia di Konferensi Internasional Denmark. Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kemdikti Saintek RI Nur Syarifah mengatakan, seluruh institusi tersebut tengah mengkaji berbagai langkah administratif yang diizinkan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatasan akses terhadap program, fasilitas maupun pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Syarifah menegaskan pihaknya akan meningkatkan sistem pengawasan, verifikasi afiliasi peneliti, serta penguatan budaya integritas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas, fabrikasi data, falsifikasi data maupun plagiarisme dalam kegiatan ilmiah. Berita dalam negeri lainnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan 100 infrastruktur pasca panen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah membangun 100 gudang penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan yang memadai. Ia menilai keberadaan infrastruktur pasca panen dapat menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika distribusi pangan dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini Israel tidak akan kembali meningkatkan ketegangan di Timur Tengah maupun melancarkan serangan baru terhadap Iran. Trump menyampaikan hal itu saat merespon pertanyaan mengenai kemungkinan Israel melanjutkan serangan terhadap Iran. Sebelumnya, Trump telah memperingatkan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu bahwa Washington tidak akan mendukung tindakan militer Israel terhadap Iran. Sebelumnya pada 7 Juni lalu, Iran menembakkan sejumlah rudal ke wilayah utara Israel, sehingga memicu peringatan serangan udara beberapa kali, termasuk di kota Haifa. Serangan terjadi beberapa jam.

setelah Teheran menyatakan akan membalas serangan militer Israel terhadap sebuah wilayah di pinggiran Beirut. Tak lama, militer Israel mengumumkan serangan terhadap sasaran militer di wilayah tengah dan barat Iran. Berita olahraga, wasit asal Somalia Omar Artan batal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena akses masuknya ditolak pemerintah Amerika Serikat. Setelah visanya ditolak, Artan terpaksa harus terbang kembali ke Istanbul, Turki. Ia yakin memiliki visa yang sah untuk bekerja di Amerika Serikat, meskipun Somalia merupakan salah satu negara dalam daftar larangan perjalanan Amerika Serikat. Sementara itu, FIFA juga memastikan Omar Artan tidak dapat menjadi wasit pada putaran final Piala Dunia. FIFA menjelaskan jika pihaknya tidak dapat melakukan intervensi mengenai hal ini dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah Amerika Serikat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan skema gross split hanya berlaku pada sektor migas, sedangkan ketentuan di sektor mineral dan batubara minerba tetap mengacu regulasi yang berlaku sepenuhnya saat ini. Sekolah Rakyat Kabupaten Jember memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional di tengah percepatan pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Fasilitas olahraga itu dibangun dengan spesifikasi yang mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin kemarin. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggelar uji emisi kendaraan gratis hari ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup 2026. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
5: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan layanan uji emisi gratis bagi masyarakat umum. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga 12 siang tadi yang dipusatkan di halaman parkir kantin belakang kantor Wali Kota Jakarta Utara. Layanan uji emisi cuma-cuma ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta Utara agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu pengendara roda 2 yang mengikuti uji emisi gratis ini. Ibu bisa dijelaskan tentang uji emisi gratis ini?
6: Iya, jadi uji emisi gratis ini kan bermanfaat ya untuk mengukur kendaraan kita sebenarnya layak atau enggak gitu untuk digunakan dan apakah itu mengeluarkan polusi yang berlebihan atau enggak gitu. Jadi itu bagus banget gitu supaya kita tahu kan kayak apakah kendaraan kita nih aman untuk lingkungan atau enggak. Cuman yang jadi permasalahan kadang kan uji emisi ini kan enggak dilakukan rutin gitu ya. Kadang cuman ada event-event besar doang kayak misalnya hari lingkungan gitu. Nah, itu mungkin bisa ditingkatin lagi gitu supaya banyak pengendara yang bisa tahu nih kelayakan dari kendaraannya.
5: Harapan Mbak bagaimana terkait uji emisi?
6: Ya, harapannya sih itu ya tadi supaya lebih rutin dilakukan. Terus juga mungkin tempatnya enggak di wali kota aja, di beberapa titik lain gitu yang mungkin bisa lebih mudah dijangkau warga karena kan enggak semua penduduk rumahnya dekat kantor wali kota gitu Bang. Jadi itu sih harapannya.
5: Gimana siapa?
6: Nita.
5: Terima kasih Mbak Nita. Pendengar, pihak Sudin LH sendiri menekankan bahwa kendaraan yang lulus uji emisi memiliki banyak keuntungan. Selain berkontribusi langsung dalam mengurangi pencemaran udara, kendaraan yang emisinya terkontrol cenderung lebih hemat bahan bakar dan memiliki mesin yang lebih terawat. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa kendaraannya ke lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan ini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Melalui kegiatan ini diharapkan warga Jakarta Utara dapat bersama-sama mendukung terwujudnya bumi yang lestari dan lingkungan yang lebih hijau. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak sebagai upaya meningkatkan populasi sapi dan mendorong Tarakan menuju swasembada daging. Laporannya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
7: Baik, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan mendorong Kota Tarakan menuju swasembada daging. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Paulus, mengatakan untuk jatah ada 660 bibit untuk inseminasi buatan ini dan semen beku. Hingga kini baru terpakai sekitar 80-an dosis. Paulus menegaskan layanan inseminasi buatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peternak cukup melapor begitu melihat tanda-tanda sapi atau kerbau birahi seperti keluar cairan dari kelamin. Peternak bisa langsung menghubungi petugas PPL atau petugas DKPP atau Babinsa Kelurahan. Tim akan langsung datang ke kandang.
8: Kita punya bibit sekarang untuk kawin sapi itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
9: Untuk bisa mendapatkan petugas kawin sapi itu gimana?
8: Tinggal melapor mereka sudah tahu, mereka sudah sosialisasi.
7: Ya, dan lebih lanjut Paulus menjelaskan bahwa untuk jenis semen bekunya yang digunakan bervariasi sesuai bibit sapi di Tarakan. Ada bibit strawberry, maksud kami ada bibit straw sapi angus, sapi Bali, wagyu, dan simental. Selain itu ada juga stok baru yang datang dari Provinsi Kaltara yang diimpor dari Balai Besar Inseminasi Buatan Lembang, Jawa Barat, dan BBI Singosari, Malang. Seperti sapi Bali, limosin, dan kerbau. Paulus menyebut tantangan Tarakan saat ini adalah kurangnya indukan betina. Karena itu DKPP sedang berkoordinasi dengan peternak di Gorontalo dan Bone untuk bisa mendatangkan juga sapi betina. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang kembali setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi,
10: ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
11: Warta Nusantara.
4: Pemerintah Gorontalo melakukan pengembangan ternak sapi menggunakan inseminasi buatan untuk menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik. Selengkapnya, laporannya bersama reporter Bobby Riawan. Bobby?
12: Iya, baik dari Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan atau IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan, inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
13: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama murah, cuma Rp8.000, semacam satu dosis. Ya. Kemudian bisa milih, ini sapi indukannya bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
12: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten, tenaga inseminator, serta kelompok peternak agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Keberhasilan program inseminasi buatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan peternak dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik, termasuk penyediaan pakan berkualitas dan menjaga kesehatan ternak. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sentra Tumouto Manado, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Selengkapnya bersama reporter Noni Oktavia. Noni.
14: Ya, baik pendengar, bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau asistensi rehabilitasi sosial menyasar 21 kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo. Mekanisme penyaluran bagi kelompok rentan ini dilakukan melalui dua metode, yakni akun barang dan akun uang tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Bagaimana dijelaskan oleh pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumouto Manado, Astuti.
15: Penerima manfaat itu datang di kantor pos atau kan pihak kantor pos datang yang sudah kita tentukan untuk supaya penerima manfaat lebih mudah. Setelah itu, setelah dicairkan uangnya, itu dibelikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya, dia harus memberikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Item-itemnya seperti apa yang mengacu pada kebutuhan warung sembako yang sudah ada pada usahanya dia. Supaya kenapa? Kita mengawal apakah benar-benar bantuan yang sudah kita berikan dalam bentuk uang tunai itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik sesuai dilakukan oleh para pendamping.
14: Untuk wilayah kepulauan seperti Sangihe, Sitaro, dan Talaut, pihak sentral lebih memprioritaskan penyaluran dalam bentuk akun barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan alat kerja atau modal usaha yang sulit dikirim atau ditemukan di daerah pelosok. Selain itu juga syarat mutlak bagi penerima bantuan atensi ini adalah harus berada pada data kemiskinan desil 1-4. Serta di-cleansing melalui aplikasi 6NG untuk mencegah tumpang tindih bantuan reguler lainnya. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengenai ketentuan PPH final bagi pelaku usaha. Perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Laporannya selengkapnya bersama Ferry Herdiansyah. Ferry, silakan dengan laporannya. Ferry Herdiansyah. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Ferry Herdiansyah. Ferry? Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Ferry Herdiansyah, yang saat ini sedang berada di Nunukan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Mengenai ketentuan PPH final bagi pelaku usaha, perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi agar tersambung bersama reporter kami Ferry Herdiansyah yang berada di Nunukan.

0: Kita terlebih dahulu beralih ke Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang mengungkapkan sebanyak 12 sekolah dasar negeri di Kota Magelang kekurangan siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru 2026. Selengkapnya bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, sebanyak 12 dari 59 sekolah dasar negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa baru dalam seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 ini. Ke-12 SD tersebut hingga akhir SPMP Kota Magelang yang berakhir pada 4 Juni kemarin hanya mendapatkan murid kurang dari 15 anak. Nah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho mengatakan idealnya dalam satu rombel atau rombongan belajar atau dalam satu kelas tingkat SD diisi 28 anak. Tetapi di 12 SD negeri yang ada di Kota Magelang tersebut, jumlah siswanya baru mendapatkan kurang dari 15 anak. Bahkan ada yang baru menerima 2 orang murid. Menurutnya sejumlah faktor menjadi penyebab kekurangan murid baru tersebut. Di antaranya para orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta meskipun sekolah tersebut berbayar, tetapi layanannya lebih bagus. Dan penyebab lainnya yakni keberhasilan penyelenggaraan keluarga berencana. Ia menambahkan pihaknya juga merencanakan untuk melakukan recruiting
2: milik swasta ya, dan milik swasta yang layanannya sudah lebih bagus, tapi berkontribusi atau mungkin juga karena keberhasilan KP sehingga jumlah anak usia SD berkurang.
1: Ia menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang kekurangan murid tersebut dan berencana juga melakukan alternatif terakhir yakni regrouping atau penggabungan sekolah yang dalam satu komplek terdapat 2 sekolah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 mengenai ketentuan PPH final bagi pelaku usaha. Perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
3: Aturan baru mengatur kembali kriteria penggunaan tarif PPH final 0,5%. Pemerintah juga menyesuaikan perhitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Berikut pernyataan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan kepada RRI Nunukan.
4: Jadi kalau di PP20, untuk Nunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5%. Ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
3: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau PT dan atau PT perorangan. Selain itu, regulasi tersebut juga menghapus jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan. Perubahan ini menjadi salah satu kebijakan yang dinilai paling berhubungan langsung dengan pelaku usaha di Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengedar untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menyampaikan saat ini pembangunan sekolah rakyat di Kota Jambi sudah mencapai 70% dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Selengkapnya bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa.
5: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa melaporkan bahwa pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Peting, Kecamatan Alam Rajo yang saat ini telah berjalan 70% dapat selesai sesuai waktu yang ditargetkan di akhir bulan Juni 2026. Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap tahun ajaran baru bisa beroperasi setelah pembangunan selesai, sehingga siswa di sentra Aliatama semuanya bisa dipindahkan ke gedung sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Peti, Kecamatan Lambaraju, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan saat ini proses pemilihan peserta didik atau calon siswa sekolah rakyat di Kota Jambi terus berjalan. Maulana menjelaskan jenjang sekolah dasar yang menjadi kendala saat ini karena diperlukan meyakinkan para orang tua untuk melepas anaknya menempuh pendidikan lewat proses sekolah asrama. Berikut naras wawancara bersama Wali Kota Jambi, Maulana.
6: Prosesnya sudah berjalan di sekolah sementara di Jatama. Diharapkan nanti setelah proses masuk gedung ini, gedung baru kita sudah bisa ditempati untuk SD, SMP, dan SMA. Berarti SMA-nya ada 2 kelas. Karena sekarang dahulunya ada 1 kelas, dan masuk. Nah, nanti ada penerimaan baru, SMA dan SMP, kelas 1, serta SD kelas 1.
5: Nah, ini progresnya? Ya. Dalam peninjauan Menteri Sosial beberapa waktu lalu, Menteri Sosial memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal dan berkualitas. Saifullah mengungkapkan proses pembangunan sekolah rakyat di kawasan Bagan Peti Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi telah mencapai 70%, diyakini pembangunan tuntas sesuai target pada bulan Juni depan. Sehingga ketika tahun ajaran baru berlangsung, anak-anak yang masih menggunakan fasilitas di Sentral Aliatama sudah bisa menikmati fasilitas di sekolah baru. Lebih lanjut, untuk mendukung kegiatan sekolah rakyat, pemerintah telah membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru serta ribuan formasi untuk wali asrama, wali asuh, petugas keamanan, hingga juru masak. Menurut Gus Ipul, kehadiran sekolah rakyat ini merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi orang-orang yang penderitanya tidak terlihat atau the invisible people, atau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Untuk menjangkau sekolah kelompok tersebut, Kementerian Sosial akan menggunakan pendekatan berbasis data yang ditetapkan oleh kepala daerah. Melalui langkah itu, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang berkualitas. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan pemanfaatan dana desa harus mengedepankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Iin Nurfahraini. Iin.
7: Baik, rekan Hana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi dana desa telah mencapai 57% dari Rp724 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMD Sosial Muhammad Saleh. Menurutnya dana desa tahun ini pagu anggarannya 724 miliar dan sampai minggu ini yang sudah terrealisasi di angka 57% atau Rp413 miliar. Lebih jauh ia menyebutkan di tahun ini berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2025 ada 8 program prioritas utama untuk penggunaan dana desa. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan iklim, dan desa tangguh bencana. Kemudian terkait dengan peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan BUMDes dan ekonomi desa. Ia berharap di tahun ini penyerapan dana desa lebih maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam musyawarah RKPD desa dalam masing-masing APBD desa. Walaupun ada penurunan dana desa, diharapkan pemanfaatan dana desa tetap memprioritaskan program prioritas pembangunan.
8: So, harus ada melakukan penyesuaian-penyesuaian efisiensi karena dengan menurunnya pagu dana desa di masing-masing desa ini tentu tidak boleh, tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
7: Ia mengatakan dengan menurunnya anggaran dana desa, maka tetap harus memperhatikan program-program yang menyasar ke masyarakat. Terkait perkembangan BUMDes sendiri, Saleh mengaku jika memang ada BUMDes yang berkembang cukup bagus dan mampu beroperasi dalam meningkatkan ekonomi di desa, sedangkan ada juga BUMDes yang sejauh ini belum dapat beroperasi secara maksimal. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda promo berikut.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Warta Nusantara.
1: TVRI Kalimantan Tengah menyediakan layanan QR Code lisensi nonton bareng bagi pelaku usaha dan masyarakat. Laporannya selengkapnya bersama Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
2: Ya, terima kasih rekan Hana di studio. Dan pendengar, dalam rangka memeriahkan ajang Piala Dunia, TVRI Kalimantan Tengah akan mengadakan nonton bareng atau nobar harian untuk berbagai pertandingan pilihan selama momen Piala Dunia. Kegiatan ini digelar sebagai hiburan gratis bagi masyarakat, sekaligus untuk menambah semarak dan antusiasme selama pesta sepak bola dunia. Koordinator Lapangan Bola Gembira TVRI Kalimantan Tengah, Fevri Ipin, mengatakan, acara nobar juga dapat diselenggarakan berbagai pihak, mulai dari pemilik kafe, kemudian hotel, restoran, hingga masyarakat umum. Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggara wajib mengantongi lisensi terlebih dahulu agar kegiatan nobar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Di mana nonton bareng itu dibagi dua kategori. Jadi ketika pemilik UMKM nanti atau yang ingin menggelar event nonton bareng, itu ketika masuk dalam website atau situsnya, itu akan nanti dibagi dua kategori dari hasil kurasi. Jadi ada komersil dan non-komersil. Jadi pentingnya kami mengingatkan bahwa hati-hati ketika penyelenggara event untuk mengadakan nonton bareng tanpa lisensi, itu akan dikenakan sanksi. Ada sanksi pidana dan juga denda uang.
2: Dan untuk memudahkan masyarakat pendengar, TVRI Kalimantan Tengah telah menyediakan QR barcode yang disebarluaskan melalui media sosial sebagai panduan untuk pengurusan lisensi nobar. Dalam hal ini, Fevri menyebutkan, saat ini sudah terdapat sejumlah titik nobar yang terdaftar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Dan pihaknya siap untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat yang ingin mengajukan lisensi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog Kalabahi Nusa Tenggara Timur bersama tim Satgas Pangan melakukan sidak harga di Pasar Kadelang hari ini guna memantau stabilitas pasokan dan kebutuhan pokok. Selengkapnya bersama reporter Maslan Bau. Maslan.
4: Baik, tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perumbulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, dan Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng kita. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perumbulog Kalabahi, Stefanus Masu, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng kita di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
5: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih jauh. Terutama ada juga beras yang kami edaran sejati juga, ada juga cerita kami. Termasuk kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1300. Jadi untuk 1 pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
4: Ya, menambahkan Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan berkomunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. dari Kabupaten Alor, Mas Lanbao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Bengkalis bersama pemerintah daerah telah mempersiapkan 2 armada kapal feri untuk menjemput jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya bersama reporter Nur Fitriani. Nur Fitri.
0: Baik, Hana, sebanyak 398 jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 Batam akan dipulangkan ke daerah asal menggunakan 2 kapal laut yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Haji Rusli, menyampaikan pembagian kapal dilakukan untuk mempermudah distribusi jemaah menuju wilayah masing-masing setelah tiba di Batam. Sekitar 223 jamaah dari Kecamatan Mandau, Batin Kelapan, Talangwandau, Pinggir, Rupat, dan Rupat Utara akan diangkut menuju Pelabuhan Pelindo Dumai, sementara 175 jamaah dari Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, dan Siak Kecil akan menggunakan kapal lain menuju daerah tujuan. Setelah menyelesaikan proses penyambutan di embarkasi Batam, seluruh jamaah akan melanjutkan perjalanan melalui Pelabuhan Sekupang. Sementara itu, pemilik Dumai Line Acin menjelaskan 2 kapal yang digunakan untuk pemulangan jamaah yaitu Topaz of Dumai dan Safir of Dumai. Kedua kapal tersebut dijadwalkan berangkat dari Batam pada 11 Juni 2026 dan khusus disediakan untuk mengangkut jamaah haji dengan kapasitas masing-masing 271 tempat duduk. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh proses pemulangan berjalan lancar dan para jamaah dapat kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batalion Infanteri 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menyambut kembali ratusan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah menyelesaikan tugas di Lebanon. Selengkapnya bersama reporter Alfi Syahrin. Alfi.
6: Ya, pendengar RRI, kami melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah di mana Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh telah menerima kembali ratusan personil dari TNI Konga 23S Unifil yang baru kembali menyelesaikan tugas dari Lebanon. Batalion Infanteri 114 menggelar upacara penyambutan kemarin yang dilakukan di mana Wakil Bupati Bener Meriah menjadi inspektur upacara dalam penyambutan tersebut. Berbagai kegiatan ataupun penyambutan dilakukan seperti misalnya pedang pora dan juga tarian daerah atau tarian adat dari dataran tinggi Tanah Gayo menyambut kepulangan ratusan personil TNI Konga 23S Unifil dari Lebanon ini. Suasana haru dan juga bangga menyelimuti penyambutan yang disambut oleh keluarga, baik istri maupun anak, yang dimana sudah 14 bulan ditinggalkan untuk menjalankan misi di Lebanon. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi dan juga kebanggaannya terhadap TNI yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ataupun di bawah naungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berikut pernyataan dari Wakil Bupati Bener Meriah Armia.
7: Sudah pantas kita memberikan apresiasi serta hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit yang telah mengharumkan nama bangsa melalui dedikasi dan pengorbanan mereka. Saudara-saudara telah membuktikan diri sebagai duta bangsa yang tangguh, disiplin, dan profesional. Keberhasilan dalam mengemban mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan satuan unit 114 semata, tapi juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
6: Ya, sementara itu personel yang dikembalikan tidak hanya dari berasal dari Kabupaten Bonamboya ataupun Aceh Tengah, melainkan ada dari beberapa batalion infanteri yang ada di Provinsi Aceh maupun di Sumatera Utara. Dengan demikian, pengembalian TNI TNI Konga 23 Sunipil ini menjadi hal yang dapat diharapkan meningkatkan solidaritas dan profesionalisme dari TNI Angkatan Darat melalui Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bandar Meriah Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami terlebih dahulu saat ini akan ke ruang Gatekeeper untuk mendengarkan jeda berikut.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan

Ya, pendengar setia Riris Rudi, mana saja berada, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan selepas persembahan hiburan kami hadirkan untuk Anda, kami juga akan hadirkan warta berita sore di Lintas Riris Sore bersama RRI Serui.

Dari kawasan Jalan Patimura Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Lintas Serui Sore, di antaranya Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam realisasi gaji ke-13 menyebutkan ASN di lingkungan pemerintah daerah Yapen harus segera dibayarkan. Pendengar, jelang Piala Dunia 2026, pedagang musiman atribut di Kepulauan Yapen terpantau semakin ramai. Dan pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan juga bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore 9 Juni 2026. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore Berger, kita ke informasi berita pertama. Berger, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam apel gabungan menyebutkan penyaluran atau realisasi gaji ke-13 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kepulauan Yapen harus segera dibayarkan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Saya hitungan saya lebih dari 80% kita tidak hadir. Saya umumkan hari ini kita akan bayar gaji 13 dalam minggu ini. Lalu kalau kalian cepat, maka kita akan bayar TPB di awal bulan Juli.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan segera direalisasikan dalam minggu ini. Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, pada saat memimpin apel disiplin pegawai di lingkungan pemerintah daerah Yapen. Benyamin Arisoi juga menegaskan kepada Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Yapen untuk memperhatikan tingkat kehadiran stafnya masuk kantor. Selain itu, Arisoi juga mengatakan tambahan penghasilan pegawai TPB akan dibayarkan pada awal bulan ini.
1: Saya hitungan saya lebih dari 80% kita tidak hadir. Saya umumkan hari ini kita akan bayar gaji 13 dalam minggu ini. Lalu kalau kalian cepat, maka kita akan bayar TPB di awal bulan Juli. Tapi kalau model kita seperti ini, saya sedih. Saya sangat sedih karena sebagai ASN P3K kita tidak merasa memiliki tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Kita tidak pernah merasa malu dengan keadaan ini. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu jangan berpikir ketidakhadiran terus kita menerima gaji itu alal. Hati. Saya sebentar minta rapat dengan pimpinan OPD, para asisten untuk kita evaluasi ini. Karena ini terus menerus ini. Saya minta kepala BKD ada. Ya. Absen itu penilaiannya berapa? Absen apel pagi. Apel pagi ini kan ada 4 kali dalam 1 bulan. 4 kali untuk setiap Senin. Ini indikator kita. Ini ukuran bahwa kita tertib. Masih kita dibicarakan supaya saya minta apel pagi begini. Kalau yang tidak hadir langsung ambil datanya. Percuma saja kita bicara peningkatan kesejahteraan, tapi kalau model aparatur seperti ini lebih baik tidak usah.
2: Bupati menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPB merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menambah kesejahteraan pegawai yang diharapkan akan mendorong dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja.
1: TPB diberikan atas kebijakan bupati, ingat itu. Jadi kalau saya tidak mau kasih, kamu apa? Lebih baik kita pakai layani rakyat dan uang itu. Ada hampir 60 miliar kita pakai bayar TPB tahun ini. Saya ingatkan bahwa tahun depan tidak ada lagi TPB. Ya, ingat baik-baik. Karena sudah keluar undang-undangnya, tahun depan itu maksimal belanja pegawai 30%. Saya sudah coba hitung, kalau saya masukkan TPB, kita 40 sekian persen. Tapi kalau saya keluarkan TPB, kita 34%. Ya. Kita akan pikirkan solusi lain kalau aparatur berperilaku tertib dan disiplin. Saya harap ini menjadi catatan kita semua, pimpinan OPD. Sebenarnya menurut saya, kehadiran kita itu ditentukan oleh pimpinan OPD yang selalu memperhatikan staf. Kenapa kau tidak masuk? Kenapa kau tidak masuk? Panggil, tanya, masalahnya apa? Begitu, inilah SPI, pengendalian internal di setiap OPD. Bagaimana setiap kali kita apel, tidak pernah ada yang 100%. Coba tunjukkan bahwa OPD kita 100% hadir. Mungkin yang tidak hadir sakit, izin, dinas. Nah, itu baru wajar. Saya harap ini menjadi catatan kita semua ya. Pimpinan OPD, pimpinan unit, ya. Pimpinan OPD, sekretaris, kepala-kepala bidang, kepala-kepala seksi, bertanggung jawab terhadap bawahannya.
2: Bupati menegaskan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembayaran TPB ASN setiap tahunnya. Karena itu komitmen pegawai terhadap disiplin dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan pemerintah. Kepada Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi meminta untuk memperhatikan dan memberi sanksi tegas kepada pegawai yang tidak disiplin masuk kantor. Karena ketidak disiplinan ini berdampak terhadap kinerja dan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, jelang Piala Dunia tahun 2026, terpantau pedagang musiman atribut kini kian ramai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Jasinya juga pertama habis baru harga.
4: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di Kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
3: Alhamdulillah, rezekinya dari Piala Dunia. Argentina, Brazil juga. Brazil habis bendera. Argentina habis. Jersinya juga pertama habis baru Argentina. Hampir sama dengan Jawa. Brazil, Argentina. Bendera motornya ada, ini ada yang 10.015, kaos jersey 50, bendera dari 40, 50, 60, 80 sama 200 yang diantar sudah besar.
4: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
5: Kenapa saya pilih Belanda? Karena saya penggemar Belanda. Darah saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam. Oleh karena itu kita tetap memilih Belanda. Dan ini merupakan keberanian kita saja bisa tampil keinginan hati kami. Untuk saya ini merupakan satu drama ya yang sangat indah. Membuat suasana alun-alun ini ramai. Dengan adanya penjualan bendera-bendera yang ada.
4: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar Warta Berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Strui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua PSW YPK Yapen, sekolah YPK menghasilkan banyak pejabat di Papua. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Sangat apresiasi kita membangun sebuah kepercayaan kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua siswa. Di tengah tantangan yang begitu banyak, seakan-akan sekolah tidak mampu berbuat banyak untuk pendidikan saat ini.
2: Yayasan Pendidikan Kristen YPK merupakan satu-satunya yayasan yang bergerak di dunia pendidikan pertama di Papua. Sekolah YPK ini hadir di tanah Papua telah banyak memberi kontribusi positif bagi peningkatan sumber daya manusia Papua. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Randus Orgenes Runtuboy, saat menghadiri penamatan dan perpisahan siswa dan siswi kelas 6 SD YPK Betania Mariadei tahun ajaran 2025-2026 mengatakan, Sekolah YPK memiliki rekam jejak panjang dalam mencetak sumber daya manusia Papua yang unggul. Banyak tokoh yang lahir dari Sekolah YPK, khususnya untuk SD YPK Betania Mariadei.
1: Saya percaya anak-anak yang tadi berdiri depan ini, dari saya lihat dari wajah-wajah mereka, anak-anak ini penuh meyakinkan, ya, meyakinkan. Dan kampung ini luar biasa, menghasilkan orang-orang yang punya nama begitu. Apalagi kalau kita bicara di segi ini, saya tidak tahu hari ini anak-anak Mariadei berapa yang sudah siap-siap jenderal, ada yang sudah mungkin kapten, dan berawal dari Bram, ya. Dan barang itu turun sampai hari ini. Dan semangat itu masih, setiap tahun pasti ada anak-anak dari sini yang masuk. Nah, itu, dan saya akui itu, saya lihat apa yang Pak Bram Matururi tinggalkan itu sesuatu yang harus kita pegang teguh dengan dia punya moto yang waktu itu. Sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan itu saya lihat mengalir di, khusus di kalangan militer. Setelah Bram ini, Bapak Wayangkau, Pak Ones. Dan Pak Ones itu juga banyak menghasilkan anak-anak dari, kita tidak boleh sampai lupa diri begitu.
2: Sementara itu, Kepala Bidan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Delius Patai, dalam sambutannya mengatakan, Sekolah YPK merupakan sekolah yang telah banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga diharapkan agar pendidikan YPK mendapat dukungan dan perhatian semua pihak.
3: Pun kalian berada, akhir kata, nama SD YPK Mariadei adalah yang paling terindah, yang meletakkan dasar iman anak-anak YPK maupun anak-anak Mariadei di seluruh pelosok tanah Papua, secara khusus di Kepulauan Yapen. Oleh sebab itu, hari ini penamatan SD YPK Mariadei, kita semua ini awal dari sekolah YPK, dibentuk oleh sekolah-sekolah YPK. Dan ini mungkin sekolah-sekolah YPK nanti mungkin berakhir di saya sebagai Kepala Bidang, itu mungkin sudah berakhir. Setelah itu mungkin yang tamat lagi sudah itu sekolah-sekolah negeri. Sedangkan yang lain-lain, macam tadi Bapak Ketua Komite, itu awalnya kita semua SD sekolah YPK yang membuat kita karakter. Oleh sebab itu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pesbister tadi, bahwa YPK inilah yang sekarang sudah mulai. Orang bilang apa? Sekarang sekolah negeri yang ini, tapi kita harus berusaha untuk sekolah YPK. Sekolah Mariadei ini akan berusaha untuk menjadi sekolah model untuk mempertahankan sekolah yayasan yang pertama membuat tabik kegelapan menjadi terang sampai sekarang.
2: Penamatan pelepasan 23 siswa dan siswi kelas 6 SD YPK Betania Mariadei berlangsung di sekolah setempat, dihadiri Ketua PSW YPK Yapen, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Yapen, Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Orang Tua Siswa, dan 23 siswa dan siswi SD YPK Betania Mariadei. 23 siswa ini dinyatakan lulus 100%. Salo Ayomi melaporkan.

0: Berikut kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekolah Dasar YPK Peniel Turu melakukan ulangan kenaikan kelas berjalan lancar hingga selesai dengan baik, tetapi masih banyak terjadi kendala yang dihadapi oleh para siswa. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
1: Kami dari SD YPK Peniel Turu menyampaikan bahwa anak-anak atau SD YPK Peniel Turu,
2: siswa-siswi SD YPK Peniel Turu Kabupaten Kepulauan Yapen kelas 1 hingga kelas 5 melakukan ulangan semester kenaikan kelas mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 6 dan dilanjutkan di tanggal 8 dengan remedia nilai yang kurang. Dan juga di sekolah tersebut ada juga mahasiswa STKIP PGRI Serui semester 6 yang melakukan praktek selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni 2026 yang telah melaksanakan ujian baru satu orang telah selesai. Tandas Kepala Sekolah SD YPK Peniel Turu PLT Yohana Ayawayeni SPD ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengabarkan.
1: Kami dari SD YPK Peniel Turu menyampaikan bahwa anak-anak atau SD YPK Peniel Turu kita mulai ulangan semester naik kelas mulai dari tanggal 2 kita selesai di tanggal 6. Tanggal 8 kita remedial nilai yang kurang, itu yang kita jalankan kepada anak-anak kami di SD YPK Peniel Turu. Sedangkan di SD YPK Peniel Turu kami ada menerima mahasiswa STIKI Pegeris Rui yang semester 6 mereka praktek ke sekolah kami dan hari ini mereka sudah start ujian. Sudah satu mahasiswa yang sudah ujian tadi baru selesai. Itu dari kami SD YPK Peniel Turu. Terima kasih. Kami dari kepala sekolah, kami menyampaikan kepada orang tua supaya memperhatikan anak-anak kalau mereka punya nilai ada yang kurang, kami menyampaikan kepada orang tua supaya ketika mereka libur ini harus memperhatikan mereka dalam proses belajar mengajar di rumah. Mungkin orang tua bisa berikan tambahan sedikit. Yang paling kurang itu membaca. Yang kami dari kepala sekolah khusus kami sendiri Ibu Ayawayeni menyampaikan kepada orang tua supaya hal ini harus diperhatikan. Bahasa Indonesia hal membaca. Jadi kami dewan guru kami memberikan di sekolah, tapi kami mengharapkan supaya orang tua di rumah harus memperhatikan hal membaca itu. Mungkin di rumah di orang tua bisa kasih waktu membaca di rumah. Itu harapan dari kami dari SD YPK Peniel Turu khusus kepala sekolah dan juga wali-wali kelas. Bahasa Indonesia, matematika, itu yang perlu perhatikan dari kita guru-guru dan orang tua di rumah. Kita kerjasama supaya dua mata pelajaran ini kita orang tua harus memperhatikan di rumah dan guru-guru juga. Saya sebagai kepala sekolah, saya akan menyampaikan untuk saya punya bawahan supaya kita melihat hal itu. Itu yang terjadi ketika kalau sampai di SMP, di TES itu banyak. Bukan di SD YPK Peniel Turu saja. Itu yang saya menyampaikan supaya orang tua bukan dari SD YPK Peniel Turu tapi di semua sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mengharapkan supaya orang tua harus memperhatikan hal itu. Karena yang terjadi itu hal membaca. Itu saja yang saya sampaikan.
2: Di akhir penjelasan PLT Kepala Sekolah SD YPK Peniel Turu Yohana Ayawayeni menyampaikan kepada seluruh orang tua agar membimbing dan melatih anak mereka dalam membaca dan berhitung karena masih banyak kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh setiap para siswa. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Nah, pendengar, peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja GPDP Alpha Omega Community dimaknai sebagai awal perjalanan iman yang panjang. Informasi selengkapnya dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
3: Senin 8 Juni 2026 berlangsung di Kampung Sanggei, pengurus Gereja Pentakosta di Papua, GPDP Waropen, melaksanakan peletakan batu pertama pada pembangunan GPDP Alpha Omega Community. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, dalam menghadiri dan meletakkan batu pertama gedung gereja tersebut mengatakan, peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja GPDP Alpha Omega Community dimaknai sebagai awal perjalanan iman yang panjang.
4: Peletakan batu pertama atau batu penjuru yang kita lakukan hari ini hendaknya dimaknai sebagai awal dari sebuah perjalanan iman yang panjang. Batu penjuru melambangkan pondasi yang kokoh, dan demikian pula membangun gereja ini harus berdiri di atas pondasi yang kokoh dan penuh dengan kasih, persaudaraan, pengorbanan, serta komitmen bersama untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dari waktu ke waktu.
3: Pada kesempatan yang sama, Franciscus Caverius Mote menyampaikan apresiasi kepada pengurus GPDP Waropen dan panitia pembangunan gedung gereja tersebut.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, pengurus jemaat, para donatur dan masyarakat, terutama yang menyerahkan tanah ini untuk membangun gereja rumah ibadah, tempat di mana Yesus hadir di antara kehidupan masyarakat. Bersama ini juga kita telah menunjukkan suatu bukti nyata di mana pembangunan dapat terwujud apabila dilandasi dengan iman, dan ini bukti iman di mana masyarakat menyerahkan tanah dan Bapak Ketua Gereja akan membangun gereja ini sebagai bukti persatuan dan rasa tanggung jawab kita bersama kepada keberadaan Tuhan di dunia ini.
3: Bupati Waropen juga berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat digunakan pada akhir tahun 2026. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Ya, saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Ruis sore Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, editor Dodi Walesa, saya Hans Manzai, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

Baik, saudara pendengar setiap program Satu RRI Serui dimanapun Anda berada. 37 menit sudah kita lalui dari pukul 38 menit ya. Sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama kami program Satu RRI Serui. Kembali di sore hingga jelang malam hari nanti, saya Anggra Rani masih akan menemani Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

Ya, pendengar, di 53 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar saudara di sore hari ini di sela-sela hiburan musik dangdut menemani kebersamaan kita. Ya, pendengar, informasi seputar dunia olahraga terkait dengan Matius Fakiri resmi pimpin KONI Papua 2026-2030 dan siap kembalikan Papua jadi kekuatan olahraga nasional. Pendengar, Komjen Polisi Matius D. Fakiri atau MDF resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua periode 2026-2030 dan pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman di Hotel Suni Abepura Kota Jayapura pada Jumat 5 Juni 2026. Matius Fakiri dilantik bersama dengan jajaran pengurus KONI Papua yang baru atau setelah sebelumnya terpilih secara resmi secara aklamasi dalam musyawarah olahraga Provinsi KONI Papua. Ya, pelantikan tersebut menjadi awal kepemimpinan baru KONI Papua dalam upaya mengembalikan bumi cendrawasih sebagai salah satu kekuatan utama olahraga nasional yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil atlet-atlet berprestasi. Yang mana dalam sambutannya Matius Fakiri menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya bukanlah kemenangan pribadi melainkan amanah seluruh insan olahraga Papua yang harus dijawab melalui kerja nyata dan prestasi. Ia juga mengatakan Papua memiliki sejarah panjang dalam dunia olahraga Indonesia. Nah, banyak atlet asal Papua yang berhasil mengharumkan nama daerah dan bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Ya, dan menurutnya keberhasilan Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 menjadi bukti nyata bahwa Papua mampu menjadi pusat penyelenggaraan olahraga nasional yang sukses dan membanggakan. Pada masa kepemimpinannya, Matius Fakiri menegaskan pembinaan atlet usia dini akan menjadi prioritas utama KONI Papua. Ia juga berkomitmen memperkuat sistem pencarian bakat atlet hingga menjangkau seluruh wilayah Papua, mulai dari daerah pesisir, kepulauan, hingga lembah dan pegunungan. Dan menurutnya masih banyak talenta muda Papua yang belum tersentuh program pembinaan secara maksimal. Ya, selain fokus pada pembinaan atlet, KONI Papua juga akan memperkuat kualitas pelatih, meningkatkan kapasitas organisasi cabang olahraga, serta membangun tata kelola organisasi yang lebih profesional, transparan, dan juga akuntabel. Fakiri menegaskan tidak boleh ada atlet Papua yang kehilangan kesempatan meraih prestasi akibat kurangnya perhatian dan pembinaan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman meminta kepengurusan baru KONI Papua segera menyusun program kerja yang konkret untuk menjaga tradisi prestasi olahraga Papua. Marsiano menilai posisi Matius Fakiri yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Papua sekaligus Ketua KONI menjadi modal besar dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, cabang olahraga, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan atlet usia dini agar Papua tetap menjadi salah satu lumbung atlet nasional karena menurutnya potensi olahraga yang dimiliki Papua masih sangat besar dan harus terus dikembangkan melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Marsiano Norman optimistis Papua akan kembali melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional termasuk pada ajang Asian Games 2026 maupun Olimpiade Los Angeles 2028.
Selain itu, KONI Papua juga mendorong Papua untuk lebih aktif menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan nasional guna meningkatkan kualitas pembinaan atlet, atlet sekaligus menghidupkan kembali atmosfer kompetensi olahraga di Bumi Cendrawasih. Ya, dengan kepengurusan baru yang dipimpin Matius Fakiri, harapan besar kini

Iya, selain informasi dari Jayapura, ada juga informasi lainnya datang dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Resmi memiliki Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, Miko Wiranto Wafe Sitohang SHMH, dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kajari Kepulauan Yapen oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeverdian dalam upacara pelantikan pejabat Eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Suasana Karya Adiaksa Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura. Selain Miko Wiranto Wafe Sitohang yang dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dua pejabat lainnya turut dilantik, yakni Rizal Rahmdani SHMH dan Ricky Raymond Biere SHMH yang mendapat promosi jabatan sebagai koordinator pajak pada Kejaksaan Tinggi Papua.

Ya, bagi Kabupaten Kepulauan Yapen, pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kinerja penegakan hukum di daerah. Dan dengan kehadiran Kejari yang baru, diharapkan mampu melanjutkan berbagai program penegakan hukum, pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, serta pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan berintegritas. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jeverdian menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat soliditas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong optimalisasi kinerja institusi kejaksaan. Khusus bagi Kejari Yapen yang baru, tantangan dalam menjaga penegakan hukum yang berkeadilan serta membangun kepercayaan publik menjadi tugas penting yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dalam kesempatan tersebut, Kejari Papua juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik dan berharap mereka senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan, serta keberhasilan dalam menjalankan tugas demi kemajuan Papua, bangsa Indonesia, dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Baik, saudara pendengar, di pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, satu informasi kembali kami hadirkan terkait dengan pemerintah Kepulauan Yapen memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pada 5 Juni melalui apel gabungan aparatur sipil negara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Kepulauan Yapen, Jalan Irian Serui. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, dan diikuti para pemimpin atau para pimpinan organisasi perangkat daerah, ASN, serta tenaga kebersihan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Benyamin Arisoi membacakan pidato Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta membangun kesadaran kolektif dalam mengatasi persoalan sampah dan pencemaran lingkungan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Ya, untuk usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba kebersihan dan daur ulang yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen. Lomba tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dan instansi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi harus dimaknai sebagai momentum evaluasi dan lahirnya inovasi baru dalam penanganan sampah di daerah.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, pukul 17.06 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masatu RRI Serui. Dan juga deretan hiburan dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan informasi untuk Anda masih akan hadir dari laman rri.co.id untuk Anda di sore hari ini.

Ya, pendengar, informasi dari laman rri.co.id dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait dengan antisipasi banjir, Pemprov Papua Barat Daya siapkan dokumen RPKB dan rekon. Ya, pendengar, dari Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi bencana banjir melalui kegiatan kick-off dan sosialisasi yang berlangsung di Hotel Relik Panorama Kota Sorong pada hari ini. Kegiatan tersebut dibuka oleh PLT Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Victor Solosa yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, yang mana dalam sambutannya Gubernur menegaskan bahwa banjir masih menjadi salah satu ancaman serius yang harus diantisipasi secara terencana dan terukur. Menurutnya, kondisi geografis Papua Barat Daya yang memiliki curah hujan tinggi, topografi berbukit hingga wilayah pesisir, serta aliran sungai yang relatif pendek dan curam membuat potensi banjir tidak bisa diabaikan. Data BPBD dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan banjir telah berdampak pada lebih dari 12 distrik dan mengganggu kehidupan lebih dari 40 ribu warga. Gubernur menilai dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman utama saat terjadi bencana, mulai dari penentuan komando, pembagian tugas, penyediaan sumber daya, hingga mekanisme evakuasi dan koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah. Dalam arahannya, Elisa Kambu menitipkan 3 pesan penting kepada seluruh peserta pertama, yaitu penyusunan dokumen harus berbasis data dan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan informasi dari BMKG dan juga Badan Informasi Geospesial serta kearifan lokal masyarakat adat. Yang kedua, proses penyusunan harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan ketiga, dokumen yang dihasilkan harus mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan di lapangan. Ya, Gubernur juga meminta agar hasil lokakarya nantinya segera diuji melalui simulasi skala kecil di wilayah rawan banjir dan integrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKP dan Renstra OPD.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu untuk kembali meniti di jalanmu, ya Allah.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Willy Rentoboy. Pendengar dan pemirsa, pembuka laporan utama malam ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Salme mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua yang diduga menjadi perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arno Saudila dari RRI Nabire.
2: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasokan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang pribadi lainnya yang kini tengah diperiksa penyidik.

senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, Yega dibawa ke Polres Harmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Karten 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran Yega dalam jaringan

0: pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Karten juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi, di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
1: Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlot Saudila melaporkan.
2: Pendengar yang bermisa, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerahkan poin-poin pokok regulasi untuk penyusunan perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan yang diterima langsung Gubernur John Tabo. Berikut laporan Epifania Renyan dari RRI Wamena.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan, termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Ribka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, tokoh adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat tempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Hal ini adalah penyerahan pokok-pokok perkiraan di Kementerian Dalam Negeri itu ditindaklanjuti oleh Bumdagri. Hak kewenangan penyusunan daftar itu adalah kewenangan dari daerah. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok perkiraan dan kerangkanya untuk dilakukan penyusunan lanjutan. Jadi saya pikir intinya hari ini tindak lanjut dari hasil dapat rapat kita beberapa waktu lalu di kantor Bupati, hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Malim, dan beberapa diskusi sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana regulasi perangkat hukum mengatur tentang seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di sini. Dan dari itu kami tidak lanjuti dengan tim teknis kami dari Kementerian Dalam Negeri menyusun pokok-pokok aturan dan sudah kami serahkan untuk dilanjutkan penyusunan perdasi dan perdasi oleh Bapak Gubernur sebagai inisiatornya. Jadi inisiatornya lahir dari Bapak.
3: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
5: Adalah pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Dalam Negeri langsung dengan hasil rapat nanti kami dari pemerintah daerah bersama. Terima kasih dan kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan perdasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen ada lembaga Israel Papua dan Dewan Perwakilan Daerah Papua, tokoh-tokoh agama Papua. Kami akan melakukan langkah-langkah cepat membahas untuk memiliki satu perdasi dan perdasus di tempat-tempat khususnya di pemerintahan provinsi Papua Pegunungan provinsi yang baru. Dengan demikian, terima kasih banyak kepada pemerintah daerah menyampaikan kepada pokok-pokok pikiran di dalam draft undang-undang atau peraturan perdasi dan perdasus ini. Karena itu kami akan segera melangkah untuk melaksanakan lebih baik dalam pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama si Bapak Pemenang ini. Dan sekaligus tadi juga kami menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai penanganan pasca begini. Jadi ada dua bagian
3: Menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya dari sektor ekonomi. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao vanila di Keram lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Kita simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
6: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
7: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tali rantai pasok yang begitu panjang dan pemberian yang di bawah harga dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
6: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar pasar murah sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Biak Numfor pada Selasa pekan lalu. Kegiatan ini bertepatan dengan agenda rutin pemerintah sesuai kebijakan yang mewajibkan setiap kegiatan resmi pemerintah dilengkapi dengan pelayanan pasar murah, pengobatan gratis dan donor darah demi kemudahan masyarakat. Kabid Perdagangan Disperindak Biak Numfor, Maximilian R. Siahanenia S.A.N. menjelaskan pasar murah ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga subsidi dan jauh di bawah harga pasar. Berbagai komoditas disiapkan untuk warga, antara lain beras sebanyak 650 karung atau setara dengan 6,5 ton, gula pasir 750 kg, daging ayam 450 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 500 piece. Selain itu, tersedia pula sirup 250 botol, tepung terigu kemasan merek segitiga biru sebanyak 450 kg, dan susu yang terdiri dari 10 karton atau setara 480 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit sebanyak 300 kg dan bawang merah 150 kg. Dalam kegiatan ini, harga jual ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang dipasarkan pasaran seharga Rp170.000 per karung 10 kg dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar dengan harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Khusus untuk cabai rawit menjadi salah satu faktor utama pengendalian inflasi daerah, penurunan harga sangat signifikan. Saat ini harga pasaran cabai rawit mencapai Rp7.000 per kilogram, namun dalam pasar murah ini dijual hanya Rp40.000 per kilogram. Adapun batasan pembelian per orang meliputi beras maksimal 1 karung 10 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, dan minyak goreng maksimal 1 kemasan. Panitia juga mengimbau warga agar membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak membeli untuk dijual kembali.
9: Tujuan pelaksanaan hari ini sesuai kebijakan Bupati pelaksanaan agenda pemerintah Kabupaten Biak Numfor di lingkup Sekda wajib diikutkan dengan pasar murah, begitu juga dengan gratis dan udara. Masyarakat punya antusias untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Jadi kami himbau kepada masyarakat pembeli bahwa beli sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan dan inginkan, bukan dijual atau barang jangan beli dan jual kembali.
8: Masyarakat pun terlihat antusias berbondong-bondong untuk ikut mengantri. Felda, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya berpusat di halaman kantor bupati, tetapi juga digelar hingga ke distrik-distrik dan wilayah perkampungan agar warga yang tinggal jauh dari pusat kota dapat merasakan manfaat yang sama.
10: Dan kedepannya harapan kami semoga pasar murah ini bisa lagi diperbanyak, mungkin di tempat-tempat yang strategis seperti mungkin di desa-desa, mungkin bisa diperbanyak-banyak lagi. Mungkin begitu saja tanggapan kami, semoga lebih sukses lagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
8: Hal senada disampaikan oleh Kenza, warga Sumber Care. Menurutnya harga yang ditawarkan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih sering mengadakan pasar murah seperti ini guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
11: Ya, kami sebagai warga Biak, masyarakat Biak, merasa terbantu dengan adanya pasar murah. Semoga nanti ke depannya diperbanyak lagi.
12: Lanjut, panjang.
11: Bagi kami juga di sini lebih murah dari harga pasar di luar. Ini sangat membantu bagi kami warga Biak.
8: Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari, sementara untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan pembatasan jumlah pembelian agar tetap adil dan merata. Sebanyak 1.000 lembar kupon disebarkan, masyarakat mengambil kupon di mobil layanan, melakukan pembayaran di tenda yang telah disediakan, lalu mengambil barang sesuai daftar yang tertera di kupon. Ririn Arini melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, dari ranah kepemiluan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Negeri Musamus Merauke dan diikuti puluhan mahasiswa. Kita simak laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
13: PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Eduardus Materbongs, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Eduardus Materbongs menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi dan nantinya akan ada program magang, penelitian, serta kegiatan lain. Dikatakan, pihak kampus menyambut baik sosialisasi ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
14: Sosial dan politik menyampaikan terima kasih kepada Bapak Warma, Ketua Bawaslu dan juga seluruh rombongan yang sudah hadir di fisik. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS, ya, penandatanganan kerjasama kita yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi tidak berhenti di sini, nanti kita ada magang, ada penelitian, dan kegiatan lainnya yang akan kita jalankan selama beberapa waktu ke depan. Nah, kami tetap menyambut baik apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dan itu saja kita tahu bersama, walaupun orang bilang pemilu masih 2009, tapi gedenya sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai ramai-ramai dari sekarang.
13: Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swiss Bell Hotel Merauke. Menurut Marman, sosialisasi ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, namun terkendala efisiensi anggaran.
15: Karena hal ini kami lakukan juga sebagai implementasi dari PKS yang telah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu di Swiss Bell Hotel. Dan harusnya harusnya kami berkeinginan bahwa sosialisasi ini kami lakukan menyeluruh terhadap semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS. Tapi karena kebijakan pemerintah yang kita dengar selalu dengan adanya efisiensi, maka tidak mau semampu kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan ini bukan satu kali ini saja, karena apa, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kami baru memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa proses.
13: Marman menjelaskan, Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, atau antara peserta pemilu dengan KPU. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui kegiatan sosialisasi ini. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperluas pembangunan taman baca masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah tersebut. Kita simak laporan selengkapnya Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
16: Jauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun Taman Baca Masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan Taman Baca Masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan, dan memiliki daya saing.
17: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar, kalau di sekolah ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, bisa ada di situ. Bahkan kalau masyarakat mau berusaha apa, misalkan mau bikin kue kah, atau mungkin bikin kerajinan apa, kita siapkan bacaannya. Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar pikirannya, tapi skillnya kalian juga bertambah. Sehingga ke depan paradigma perpustakaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa tempat yang mungkin sudah kita laksanakan Taman Bacaan Masyarakat, barangkali dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kalau begitu sementara.
16: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Limbatan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan Taman Baca Masyarakat. Bahkan minat kunjungan yang terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun 6 Taman Baca Masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit Taman Baca dan di tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 Taman Baca baru. Sebagian besar Taman Baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus.
18: Banyak yang ada di distrik, kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari Otsus, kami membuat itu namanya Taman Baca Masyarakat. Itu sudah ada 6, dan untuk tahun 2025 itu adalah 6. Tahun 2026 ini ada penambahan bapak, itu sekitar 3. Jadi itu semua sudah sementara berjalan, yang sudah 2025 itu berada di distrik. Yang jauh dari bapak ada di distrik Kombut, di Kampung Kembut, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Karimo, di Kampung Jinggimo, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Mandobo, letaknya itu di Keras Bacang Bombo, dan di Gereja Proki. Kemudian penambahan untuk tahun ini tuh ada 3 distrik lagi bapak, yaitu distrik Bibit Tanah. Kalau yang di Kampung Bibit Tanah tersebut itu sudah berjalan sebenarnya bapak, ada pengelolaannya langsung, kita kebetulan di sana memang kurang bahan bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan
16: Menurut Limbatan, keberadaan Taman Baca Masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui Taman Baca Masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bovendigul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, penutup warta berita malam ini. Jelang perhelatan Piala Dunia 2026, semangat masyarakat di Kepulauan Yapen mulai terasa, ditandai dengan ramainya pedagang musiman yang menjajakan atribut tim nasional dan beragam sudut kota Serui. Berikut laporan dari Cindy Faidiban, RRI Serui.
19: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional, hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
20: Alhamdulillah lah, rezekinya dari Piala Dunia. Bendera motornya ini ada yang 10.000, 15, kaos jersey 50-70, baru bendera dari 40, 50, 60, 80 sama 200 yang di atas, yang besar. Barangnya acara belum mulai, tapi barang sudah 70% habis.
19: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
0: Apa saya pilih Belanda? Karena saya penggemar Belanda, saudara saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam, Ronny Siloy. Dan ini merupakan kemeriahan kita saja untuk bisa tampil keinginan hati kami. Selebihnya tidak ada bermaksud lain-lain, hanya untuk meriahkan Piala Dunia. Untuk saya ini merupakan satu panorama ya yang sangat indah untuk membuat suasana alun-alun ini ramai dengan adanya penjualan bendera-bendera ada dan juga mendapat pendapatan mereka sehingga perekonomian bisa berlangsung secara baik di kabupaten.
19: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Kema Papua edisi malam hari ini. Selasa 9 Juni 2026, saya Weli Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Kema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
21: Telah kita ikuti Warta Berita Kema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, saudara pendengar, kembali bersama program Masa 1 RRI Serui setelah mengikuti Warta Berita Agama Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura bersama Weli Runtuboy. Ya, 33 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali rangkaian hiburan kami hadirkan menemani ruang dengar saudara hingga jelang pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Iya, ada Panbers dengan Risau akan hadir menemani ruang dengar saudara, dan setelah itu akan hadir juga mini drama Toleransi di Papua produksi RRI Serui untuk Anda. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara, dan selanjutnya rekan saya Simon Kayai kembali menemani ruang Anda sampai dengan pukul 4:00 waktu Indonesia Timur.

0: Lumayan, lumayan. Sudah kecukuran angin, sudah bisa pulang.
1: Ya Allah, ternyata memang benar hidup di rantau itu nggak semudah yang dibayangkan. Itu masih ada angkot. Mas, tunggu.
0: Sah, rezeki lagi. Memang rezeki terus selari kemana-mana. Mas, mau kemana?
1: Pokoknya jalan dulu aja deh, Bang.

0: Mas, turun di mana?
1: Aduh, saya juga bingung nih, mau turun di mana ya? Di depan jalan itu aja deh, Bang.
0: Ah, Mas, kok ini serius? Turun di mana? Sebenarnya ini kok mau turun di mana, Mas?
1: Aduh, ya sini aja. Kenapa ya, Bang?
0: Saya penasaran dari tadi tuh, Mas, kok cari-cari alamat. Sebenarnya kok dari mana? Terus kok mau ke mana?
1: Saya Indra, Bang, dari Malang. Saya baru di sini. Mungkin di sekitar sini ada kos-kosan kah?
0: Ji, Mas. Ini jalan buntu, Mas. Sebaiknya tong balik lagi ke kota, Mas.
1: Aduh, ini jalan buntu ya. Aduh.
0: Bagaimana kalau Mas ikut saya ke rumah, baru nanti besok pagi tong cari rumah kos.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali, Bang.
0: Panggil saya John saja, Mas. Saya bernama John.
1: Oke, baik, terima kasih banyak, Mas John.

Ini kisahku di Papua. Saya Indra, anak Malang yang tidak pandai bergaul bahkan dengan orang yang berbeda suku. Namun, suatu ketika saya harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman saya untuk sebuah tugas. Akhirnya, saya sampai di negeri yang dijuluki Surga Kecil Jatuh ke Bumi, Papua.

0: Kakak Mary, kakak.
1: Ada apa, John? John, laki-laki hampir siapa itu?
0: Itu Indra, kakak. Dia masih baru di sini. Indra juga belum punya tempat tinggal. Sabo, dia tinggal lentong di sini sementara waktu saja. Kakak, bisa tau dia tinggal lentong?
1: Bisa, John. Tapi, laki-laki hampir itu, dia mau tinggal di rumah gubuk seperti begini, kak. John, jangan ku bikin malu, kak.
0: Kakak, mau bagaimana lagi? Saya terpaksa, kakak.
2: Sebelumnya maaf merepotkan. Kalau boleh, saya numpang istirahat sebentar saja di sini. Insya Allah, setelah dapat rumah kos, saya bakal pindah dari sini.
0: Tidak apa-apa, mas. Semoga Mas Indra betah di sini, mas.
1: John, mari dulu.
0: Kenapa, kakak?
1: John, ku tanya, hampir itu dia mau bikin apa di sini? Terus, John, kakak cuma kasih ingat saja. Ku hati-hati. Hampir itu orang baru, toh. Jangan-jangan...
0: Kakak ini terlalu prasangka buruk sekali sama orang. Mas Indra ini orang baik, kakak. Orang harus tolong dia. Kasihan dia juga, toh.
1: Betul juga, John. Cuma kakak hanya khawatir saja, om.
0: Kakak Mary, Indra ini kelihatan capek sekali tuh, kakak. Dia harus istirahat. Sudah larut malam juga nih, kakak.
1: Iya, sudah, John. Bilang Indra istirahat sudah. Biar nanti kakak di ruang tamu saja.
2: Ya Allah, terima kasih buat kasih sayangmu. Kau pertemukan aku dengan keluarga John yang menganggapku sebagai keluarga mereka sendiri.

0: Bangun sudah, sudah pagi nih.
1: Iya kakak, saya masih mengantuk nih.
0: Ji, tapi kakak mau pergi kerja ini. Kujang lupa ya, ajak Indra supaya kamu udah sarapan, kakak sudah siapkan itu.
1: Iya kakak.
2: Ternyata memang benar ya, Papua itu indah. Rasanya begitu nyaman di sini.
1: Mas, kenapa kok senyum-senyum sendiri begitu? Ini masih pagi, Mas.
2: Saya beruntung datang ke Papua. Alamnya indah, sejuk, bahkan saya temukan keluarga baru di sini.
1: Ya, saya ikut senang juga kalau Mas Indra betah dan merasa diperlakukan dengan baik di sini, Mas.
2: Oh iya, Kak. Dari tadi saya tidak lihat Kakak Mary, kemana ya?
1: Oh, betul, Mas. Pagi-pagi sekali tuh Kakak Mary sudah berangkat kerja. Oh iya, Kakak juga sudah siapkan tondo pusarapan, kurang makan pagi.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Kakak John.

0: Akhirnya Mas Indra dapat rumah kos yang bagus.
1: Alhamdulillah, lumayan murah juga ya kos di sini. Terima kasih ya Mas John atas bantuannya selama ini.
0: Aman Mas Indra, semoga betah di sini.
1: Oh iya, tapi saya boleh minta bantu sekali lagi nggak Mas John?
0: Minta bantu apa? Kasih tahu saja Mas. Torang Su seperti keluarga sendiri. Apa itu?
1: Di sekitar sini ada masjid yang dekat kah?
0: Oh Mas Indra, mau sholat kah? Ayo santar.
1: Iya nih Kakak John, boleh-boleh.
2: John, kakak tidak lihat Indra. Indra di mana, kan?
0: Kakak, dia sudah kos yang baru di Jalan Nuri.
2: Oh, dia sudah dapat kos baru, kan?
0: Iya, kakak.
2: Aduh, semoga dia betah di sini, eh.
3: John, coba kau lihat dulu siapa yang di depan, kan? Buka pintu dulu, kak.
0: Iya, kakak. Mas Indra! Oh, saya rindu kau sekali, Mas!
1: Saya juga kangen banget sama Mas John sama Kakak Mary.
2: Aduh Mas Indra, aku punya umur panjang. Baru saja Kakak Mary tanya kau sama John. Mari, Indra masuk sudah.
1: Iya, terima kasih. Saya juga bawa oleh-oleh buat Mas John sama buat Kakak Mary juga. Semoga kalian suka ya.
0: Terima kasih Mas Indra, tapi jangan repot-repot.
1: Saya nggak tahu gimana balesnya semua kebaikan kalian, Kakak John, Kakak Mary.
2: Iya Indra, hidup ini kan harus saling tolong-menolong. Kan torang sama-sama ini manusia, jadi pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain, toh?
1: Iya betul sih kakak. Oh iya sudah jam 12 ini saya harus sholat, tapi kalau balik ke kos rasanya pasti terlambat sih.
0: Mas Indra jangan khawatir, ada masjid dekat sini, mari santar.
1: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Semua hal yang saya butuhkan selalu dimudahkan lewat Kakak Jo, lewat Kakak Mary. Saya pamit ya Kakak Mary.
2: Iya Indra, jangan lupa ya kalau butuh sesuatu, kok kasih tahu John saja ya.
1: Terima kasih Kakak Mary. Kisah ini mengubah hidup saya selamanya. Perbedaan suku, budaya, bahkan keyakinan bukan pemisah silaturahmi. Saya mulai terbiasa hidup dengan lingkungan yang penuh toleransi karena saya yakin setiap amalan baik akan kembali pada diri saya sendiri. Demikian drama radio Toleransi di Papua. Sampai jumpa.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi di

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu.
3: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seri, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro Satu RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja beberapa sajian persembahan hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda, dan selanjutnya kembali kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU.

0: secara tradisional ya. Biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
0: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia tambah Perry juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter.

0: moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
1: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Hanya ada 20.
4: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
5: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
4: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
4: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
8: Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
7: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
9: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
8: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
11: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
12: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat zaman ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
11: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
15: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
14: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
16: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
17: Jadi ketika kedatangan ini di Kagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di Aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah, biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
16: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
18: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan atau FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Gus Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi-komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
4: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Hey, that's a boy, yeah.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para penabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

percaya. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, kita akan mengikuti jalannya pertandingan ya, antara Timnas Indonesia Senior yang akan menjamu tamunya Mozambik. Ya, salah satu negara yang akan menjamu tim nasional Indonesia yaitu Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk itu, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya sepak bola antara Timnas Indonesia versus Mozambik.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini
1: 1,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dan juga mengikuti pertandingan Indonesia versus Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, disiarkan langsung di Pro 3 dan Pro 1 berjaringan di seluruh Indonesia bersama dengan reporter Intra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Selamat mengikuti.
2: Arminio kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi, sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
4: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun

0: Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmi Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio, melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara, ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh, pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
0: Dia nggak mau
1: bola,
0: ditinggalin
1: ya kan?
0: Begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya,
0: jangan tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Donitri Pamungkas. Tengah melebarkan ya. Mulai masih Donitri Pamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini.

0: Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Rednap orang tamu kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Yaitu
0: Kevin Dix tadi
1: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
2: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
2: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Gol Indonesia by Brian Robertson. Oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
3: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, kemudian Antara Mangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka Kevin di tengah, kembali lagi mereka Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan. Berikan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Karminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar
1: sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu Pamukkas, mencoba dikejar Jody Flora Pamukkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggirin bola. Lepaskan lagi. Baru kalau kabur pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
4: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan lewat di garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan. Ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
3: Maputo oleh lepas ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lepas dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
1: Oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
1: Terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Kambagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
4: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Rumeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Rumeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke penalti. Berbahaya. Jatuh di kaki pemain Mozambik. Ivan Carminio hampir saja
4: banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
4: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
4: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
4: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Makanya nyeplos tadi.
4: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kan. Canda mulu kiper itu.
4: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, berpunggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Coba tenang lagi. Tentur. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun. Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Pai tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
4: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pelupesi. Joey Pulipeisi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas, kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot, ada Joey Pulipeisi sodorkan lagi, ada Ivar Yendar ke Calvin Verdong di sana, sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni, Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh, oh dapat direbut oleh pemain dari Mozambik berbahaya Solo Sedara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Cidio ini. Ke tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulipeisi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yender. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino. Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan, masih menunggu sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana, Joey Pulipeisi masih memainkan bola, Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Yener, masih Ivar Yener, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas, di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand, kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
4: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang, sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
4: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya, ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri, karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bagot tadi, bola. Menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik, bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminho sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Kensuli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
4: Oh, Orat Mangun
1: ya. Oh, orang lihat saya.
4: Wah, Orang mudeng
1: ya.
4: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik, dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giring lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai giring bola ke
2: depan. Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
4: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
4: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
4: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
2: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12
1: babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung tujuh di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
5: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
2: Malam kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Nielsen, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, hasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romani. Oleh Romani, mengotor bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdon, sodakan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar Oratmangun.
1: Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Olat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya sudah sudah. Lepas, bagaimana menolak? Datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola. Kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan mencari tengah, ada Olat Mangun, datang Olat Mangun menguasai bola, datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lokal terdekat. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
5: Mencoba mengulur waktu ya.
1: Iya,
5: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi pemain Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Jadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocongai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
6: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
5: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Niup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda? Pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Tapi insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja
0: gitu aja. Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik.
0: Oke,
4: selamat malam Pak Putra. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0.
5: Biasa. Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukma.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin selamat matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali ya. Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Ulungan dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa
3: dari,
0: ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan.

0: udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2020.

0: 6. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joy Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivariener, terjatuh Ivariener. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivariener, masih Ivariener menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orangmangun, sodorkan ke sektor sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini, Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah, nampaknya Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebih tarik kepada juga Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1 2 3 4 5 hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia. Tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kensuli.
4: For Mozambique, player number 15 Kensuli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri.
5: ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia, Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri, ke belakang lagi kepada Rizky Ridho, Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho, yang dituju, kali ini adalah Kevin Dix, sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56, masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul, pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini, Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia, Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia, Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah, Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri, Calvin Verdong diterima, sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan, Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia, Orat Mangun, sudah membawa bola Orat Mangun, yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri, Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini, jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik, belum membuahkan hasil, dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun, masih Ratnat Orotmangun, berikan kepada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivariener, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik dengan pertahanan dari Mozambik, ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi kepada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix kepada Ivariener, masih Ivariener,
2: ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand event dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni untuk membuat 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola, dapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah. Ada Rata Oramangun. Rata lepas ke tendangan. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Rata Oramangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat. Dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
2: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir empat kata.
2: Hampir Davide Edmundo ya?
7: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
2: Iya, Alcides.
7: Kayak Jepang ya?
2: Betul. Serangan balik pun jauh, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada Lionel Messi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jarminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angbeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya. Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
7: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Raihan. Seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
2: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Raihan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga. Siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
7: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
2: Ya.
7: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
2: Iya, kelihatan kita ada layar.
7: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
2: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
7: Ya.
2: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
7: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number
2: 18. Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak. Ada Nathan Johan. Pemain sudah sah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Emerson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, di sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
2: 7 cm tadi, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
2: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali ini bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung
5: 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
3: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi
5: mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
8: Ya, hampir saja, memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Pasi Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
9: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini,
8: mulut gawang dari Mozambik,
9: berjumlah 29.889 penonton.
8: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowawon, Kelvin Verdong, Nathan Chowawon mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia, Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowawon, lepas ke belakang, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, rapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio, menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowawon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Chowawon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowawon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
10: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
8: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
10: Replaced by player number 4 Amade Momade.
8: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan,
6: Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle kakinya sampai iya, memegang lututnya Ole Romeni.
7: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Ole Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Ole Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan ke dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Ole Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot. sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk di menit 86. Tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik, nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh. Tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
11: Iya,
7: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
11: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa sumbrut, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratan Orat Mangun? Ratan Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratan Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari
2: Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dijk mundur ke belakang, berbahaya saudara Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dijk di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdonk, masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdonk, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Rotna Orangmangun memberikan lagi kepada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdonk, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dijk di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dijk memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, bukan sudut, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Rotna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
5: Ya,
2: tanpa David akan
5: naif digantikan.
2: Iya,
5: kalau pakai David naif ya.
2: Ya, atau menggantikan Rotna Orangmangun. Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
5: Lukman Tara.
2: Tring, silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Shalom. Kebenaran hari ini 10 Juni 2026 dengan tema masalah hidup versus masalah kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Rasa takut kepada Tuhan bukanlah rasa takut seperti maling melihat polisi. Bukan pula rasa takut seorang terdakwa di depan meja hakim. Melainkan takut karena menghormati dan mengasihi Tuhan. Kadang-kadang dari cara orang memuji dan menyembah Tuhan saja sudah terlihat seberapa ia takut akan Tuhan. Jadi kalau orang tidak mengerti kebenaran, maka di gereja yang dipersoalkan adalah, masalahmu apa? Bawalah kepada Tuhan. Ironisnya banyak orang takut akan masalah hidup, tetapi tidak takut akan masalah kekekalan. Padahal bagi orang yang mengerti kebenaran, semua masalah hidup dapat diselesaikan. Bahkan sebelum mati pun Tuhan dapat membereskannya, asal kita hidup bertanggung jawab. Ada hukumnya, ada tatanannya. Yang tidak akan selesai dengan sendirinya adalah masalah kekekalan dan keselamatan abadi. Hal inilah yang harus digumuli. Kita belajar bahwa supaya kapal tidak tenggelam, kita harus membuang muatan. Demikian juga dengan hidup kita. Agar kapal hidup kita tidak tenggelam, kita harus membongkar muatan yang tidak perlu. Maksudnya jangan kita terikat pada percintaan dunia. Terlalu banyak orang percaya bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa, tetapi sejatinya mereka tidak memiliki pengenalan akan pribadinya, rencananya, dan maksud ilahinya. Jika hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti makan dan minum, dewa apapun dapat melakukannya. Namun keselamatan abadi hanya dimiliki oleh Allah Bapa dan Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat memperkenalkan Allah Bapa selain Tuhan Yesus. Dan kita memiliki Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak terjadi penyesatan. Jika kita hanya membicarakan hal-hal yang baik dan nasihat-nasihat yang bagus, banyak motivator yang mampu melakukannya. Tetapi jika berbicara soal kesempurnaan dan surga, hanya firman Tuhanlah jawabannya. Paulus berkata, "Karena pengenalan akan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah." Kata sampah di sini dalam bahasa Yunani adalah skubalon, yang menunjuk bukan sekedar kertas buangan, melainkan kotoran hewan. Jadi supaya kita memperoleh Kristus, harus ada barter. Saudara yang terkasih, yang membuat kita tidak dapat memiliki Kristus adalah iblis. Di balik yang kelihatan, ada manuver iblis. Iblislah yang mencegah orang menjadi sempurna. Kalau orang jahat seperti penjudi, pemerkosa, dan pecina, jika tidak bisa ditahan untuk tidak pergi ke gereja, iblis tidak mempermasalahkannya. Mereka boleh tetap ke gereja, asalkan tidak menjadi aktivis. Tetapi jika mereka tetap menjadi aktivis pun, iblis tidak selalu mencegah. Ia hanya membuat mereka tidak perlu total, tidak perlu melepaskan semuanya. Iblis tahu bahwa jika kita melepaskan semuanya, kita akan memperoleh Kristus. Itulah barter yang dimaksudkan. Apabila kita melepaskan semuanya, kita akan memperoleh Kristus.
Oleh karena itu, banyak orang Kristen rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan pendeta. Namun tetap membatasi diri dan tidak melepaskan segala sesuatu. Sesungguhnya mereka tidak memperoleh Kristus. Paulus berkata, melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itulah prinsip barter. Kita memang sangat sulit melepaskan semuanya. Karena itu kita harus berkata, jagai aku Tuhan. Jangan sampai aku tidak mengingini Tuhan Yesus dan tidak mampu melepaskan semuanya. Perlu diperhatikan bahwa percaya kepada Tuhan seperti anak-anak percaya kepada orang tua, menuruti apa yang diperintahkan. Tuhan mengajar kita bahwa Allah itu baik dan perkasa, dan itu benar. Tetapi Allah juga mengajar kita untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Seperti yang Ia perintahkan kepada pemuda kaya, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda kaya ini telah melakukan hukum, kebenarannya berdasarkan perbuatan hukum, bukan kepercayaan kepada pribadi Tuhan. Ia telah menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina. Tetapi ia menolak dan tidak dapat percaya kepada pribadi Tuhan. Berbeda dengan Abraham yang disuruh keluar dari Ur Kasdim dan ia pergi. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya dan ia melakukannya. Namun lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus yang berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demikian renungan pada hari ini, Tuhan memberkati.

0: Irin. Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: Saya hitungan saya lebih dari 80% kita tidak hadir. Saya umumkan hari ini kita akan bayar gaji 13 dalam minggu ini. Lalu kalau kalian cepat, maka kita akan bayar TPB di awal bulan Juli.
1: Sangat apresiasi kita membangun sebuah kepercayaan kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua siswa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Srui, menyampaikan Warta Berita Lintas Srui edisi Rabu 10 Juni 2026, diantaranya Bupati Yapen gaji ke-13 ASN di lingkungan Pemda Yapen segera dibayarkan. Jelang Piala Dunia 2026, pedagang musiman atribut di Yapen ramai. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Bersama saya, Mari Rumaikewi, inilah Warta Berita Lintas Rui selengkapnya.

Pendengar kita ke berita yang pertama. Bupati Yapen gaji ke-13 ASN di lingkungan Pemda Yapen

0: Minari Soy juga menegaskan kepada Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Yapen untuk memperhatikan tingkat kehadiran stafnya masuk kantor. Selain itu, Ari Soy juga mengatakan tambahan penghasilan pegawai TPB akan dibayarkan pada awal bulan ini.
1: Saya hitungan saya lebih dari 80% kita tidak hadir. Saya umumkan hari ini kita akan bayar gaji 13 dalam minggu ini. Lalu kalau kalian cepat, maka kita akan bayar TPB di awal bulan Juli. Tapi kalau model kita seperti ini, saya sedih. Saya sangat sedih. Karena sebagai ASN P3K kita tidak merasa memiliki tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Kita tidak pernah merasa malu dengan keadaan ini. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu jangan berpikir ketidakhadiran terus kita menerima gaji itu alam. Hati. Saya sebentar minta rapat dengan pimpinan OPD, para asisten, untuk kita evaluasi ini. Karena ini terus menerus ini. Saya minta kepala BKD ada. Ya. Absen itu penilaiannya berapa? Absen apel pagi. Apel pagi ini kan ada 4 kali dalam 1 bulan. 4 kali untuk setiap Senin. Ini indikator kita. Ini ukuran bahwa kita tertib. Masih tadi bicarakan supaya saya minta apel pagi begini, kalau yang tidak hadir langsung ambil datanya. Percuma saja kita bicara peningkatan kesejahteraan, tapi kalau model aparatur seperti ini lebih baik tidak usah.
0: Bupati menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPB merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menambah kesejahteraan pegawai yang diharapkan akan mendorong dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja.
1: TPB diberikan atas kebijakan bupati, ingat itu. Jadi kalau saya tidak mau kasih, kamu apa? Lebih baik kita pakai layani rakyat dan uang itu. Ada hampir 60 miliar kita pakai bayar TPB tahun ini. Saya ingatkan bahwa tahun depan tidak ada lagi TPB. Ya, ingat baik-baik. Karena sudah keluar undang-undangnya, tahun depan itu maksimal belanja pegawai 30%. Saya sudah coba hitung, kalau saya masukkan TPB, kita 40 sekian persen. Tapi kalau saya keluarkan TPB, kita 34%. Ya. Kita akan pikirkan solusi lain kalau aparatur berperilaku tertib dan disiplin. Saya harap ini menjadi catatan kita semua, pimpinan OPD. Sebenarnya menurut saya, kehadiran kita itu ditentukan oleh pimpinan OPD yang selalu memperhatikan staf. Kenapa kau tidak masuk? Kenapa kau tidak masuk? Panggil, tanya, masalahnya apa? Begitu, inilah SPI, pengendalian internal di setiap OPD. Bagaimana setiap kali kita apel? Tidak pernah ada yang 100%. Cuma tunjukkan bahwa OPD kita 100% hadir. Mungkin yang tidak hadir sakit, izin, dinas. Nah itu baru wajar. Saya harap ini menjadi catatan kita semua ya. Pimpinan OPD, pimpinan unit, ya. Pimpinan OPD, sekretaris, kepala-kepala bidang, kepala-kepala seksi, bertanggung jawab terhadap bawahannya.
0: Bupati menegaskan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembayaran TPB ASN setiap tahunnya. Karena itu, komitmen pegawai terhadap disiplin dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan pemerintah. Kepada Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy meminta untuk memperhatikan dan memberi sanksi tegas kepada pegawai yang tidak disiplin masuk kantor. Karena ketidakdisiplinan ini berdampak terhadap kinerja dan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
2: Jelang Piala Dunia tahun 2026, pedagang musiman atribut ramai di Yapen. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Jersinya juga pertama habis baru harga.
4: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di Kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
3: Alhamdulillah ada rezekinya dari Piala Dunia. Argentina, Brazil juga. Brazil habis bendera. Argentina habis. Jersinya juga pertama habis baru harga. Hampir sama dengan Jawa. Brazil, Argentina. Bendera motornya ada, ini ada yang 10.015, kaos jersey 50, bendera dari 40. 50

0: 240 jam biasa, jam besar.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
2: Kenapa saya pilih Belanda? Karena saya penggemar Belanda. Darah saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam. Oleh karena itu kita tetap memilih Belanda. Dan ini merupakan keberanian kita saja bisa tampil keinginan hati kami. Untuk saya ini merupakan satu drama ya yang sangat indah, membuat suasana alun-alun ini ramai. Dengan adanya penjualan bendera-bendera yang ada.
1: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.

0: Ketua PSW YPK Yapen, Sekolah YPK menghasilkan banyak pejabat di Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Salo Ayomi.
1: Sangat apresiasi kita membangun sebuah kepercayaan kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua siswa. Di tengah tantangan yang begitu banyak, seakan-akan sekolah tidak mampu berbuat banyak untuk pendidikan saat ini.
2: Yayasan Pendidikan Kristen YPK merupakan satu-satunya yayasan yang bergerak di dunia pendidikan pertama di Papua. Sekolah YPK ini hadir di tanah Papua telah banyak memberi kontribusi positif bagi peningkatan sumber daya manusia Papua. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Randus Orgenes Runtuboy, saat menghadiri penamatan dan perpisahan siswa dan siswi kelas 6 SD YPK Betania Mariadei tahun ajaran 2025-2026 mengatakan, Sekolah YPK memiliki rekam jejak panjang dalam mencetak sumber daya manusia Papua yang unggul. Banyak tokoh yang lahir dari Sekolah YPK, khususnya untuk SD YPK Betania Mariadei.
1: Saya percaya anak-anak yang tadi berdiri depan ini, dari saya lihat dari wajah-wajah mereka, anak-anak ini penuh meyakinkan, ya, meyakinkan. Dan kampung ini luar biasa, menghasilkan orang-orang yang punya nama begitu. Apalagi kalau kita bicara di segi ini, saya tidak tahu hari ini anak-anak Mariadei berapa yang sudah siap-siap jenderal, ada yang sudah mungkin kapten, dan berawal dari Bram, ya. Barang itu turun sampai hari ini dan semangat itu masih setiap tahun pasti ada anak-anak dari sini yang masuk. Nah, itu dan saya akui itu saya lihat apa yang Pak Bram Matururi tinggalkan itu sesuatu yang harus kita pegang teguh dengan dia punya moto yang waktu itu. Sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan itu saya lihat mengalir di khusus di kalangan militer. Setelah Bram ini Bapak Wayangkau, Pak Ones. Dan Pak Ones itu juga banyak menghasilkan anak-anak dari kita tidak boleh sampai lupa diri begitu.
2: Sementara itu, Kepala Bidan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Delius Patai, dalam sambutannya mengatakan, Sekolah YPK merupakan sekolah yang telah banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga diharapkan agar pendidikan YPK mendapat dukungan dan perhatian semua pihak.
3: Pun kalian berada, akhir kata, nama SD YPK Mariadei adalah yang paling terindah, yang meletakkan dasar iman anak-anak YPK maupun anak-anak Mariadei di seluruh pelosok tanah Papua secara khusus di Kepulauan Yapen. Oleh sebab itu, hari ini penamatan SD YPK Mariadei, kita semua ini awal dari sekolah YPK, dibentuk oleh sekolah-sekolah YPK. Dan ini mungkin sekolah-sekolah YPK nanti mungkin berakhir di saya sebagai Kepala Bidang itu mungkin sudah berakhir. Setelah itu mungkin yang tamat lagi sudah itu sekolah-sekolah negeri. Sedangkan yang lain-lain, macam tadi Bapak Ketua Komite, itu awalnya itu semua SD sekolah YPK yang membuat kita karakter. Oleh sebab itu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pesleser tadi, bahwa YPK inilah yang sekarang sudah mulai. Orang bilang apa? Sekarang sekolah negeri yang ini, tapi kita harus berusaha untuk sekolah YPK. Sekolah Mariadei ini akan berusaha untuk menjadi sekolah model untuk mempertahankan sekolah yayasan yang pertama membuat kabit kegelapan menjadi terang sampai sekarang.
2: Penamatan pelepasan 23 siswa dan siswi kelas 6 SD YPK Betania Mariadei berlangsung di sekolah setempat dihadiri Ketua PSW YPK Yapen, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Yapen, Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Orang Tua Siswa dan 23 siswa dan siswi SD YPK Betania Mariadei. 23 siswa ini dinyatakan lulus 100%. Salo Ayomi melaporkan.
0: SD YPK Peniel Turu melakukan ulangan kenaikan kelas berjalan lancar hingga selesai dengan baik, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi para siswa. Laporan bersama Hengki Wapai.
4: Kami dari SD YPK Peniel Turu menyampaikan bahwa anak-anak atau SD YPK Peniel Turu
5: siswa-siswi SD YPK Peniel Turu Kabupaten Kepulauan Yapen kelas 1 hingga kelas 5 melakukan ulangan semester kenaikan kelas mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 6 dan dilanjutkan di tanggal 8 dengan remedia nilai yang kurang. Dan juga di sekolah tersebut ada juga mahasiswa STKIP PGRI Serui semester 6 yang melakukan praktek selama 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni 2026 yang telah melaksanakan ujian baru satu orang telah selesai. Tandas Kepala Sekolah SD YPK Peniel Turu PLT Yohana Ayawayeni SPD ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengabarkan.
4: Kami dari SD YPK Peniel Turu menyampaikan bahwa anak-anak atau SD YPK Peniel Turu kita mulai ulangan semester naik kelas mulai dari tanggal 2 kita selesai di tanggal 6. Tanggal 8 kita remedial nilai yang kurang itu yang kita jalankan kepada anak-anak. Kami di SD YPK Peniel Turu. Sedangkan di SD YPK Peniel Turu kami ada menerima mahasiswa STIKI Pegeris Rui yang semester 6 mereka praktek ke sekolah kami dan hari ini mereka sudah start ujian. Sudah satu mahasiswa yang sudah ujian tadi baru selesai. Itu dari kami SD YPK Peniel Turu. Terima kasih. Kami dari kepala sekolah kami menyampaikan kepada orang tua supaya memperhatikan anak-anak kalau mereka punya nilai ada yang kurang, kami menyampaikan kepada orang tua supaya ketika mereka libur ini harus memperhatikan mereka dalam proses belajar mengajar di rumah. Mungkin orang tua bisa berikan tambahan sedikit. Yang paling kurang itu membaca. Yang kami dari kepala sekolah khusus kami sendiri Ibu Ayawayeni menyampaikan kepada orang tua supaya hal ini harus diperhatikan. Bahasa Indonesia hal membaca. Jadi kami dewan guru kami memberikan di sekolah tapi kami mengharapkan supaya orang tua di rumah harus memperhatikan hal membaca itu. Mungkin di rumah di orang tua bisa kasih waktu membaca di rumah. Itu harapan dari kami dari SD YPK Peniel Turu khusus kepala sekolah dan juga wali-wali kelas. Bahasa Indonesia, matematika, itu yang perlu perhatikan. Dari kita guru-guru dan orang tua di rumah, kita kerjasama supaya dua mata pelajaran ini kita orang tua harus memperhatikan di rumah dan guru-guru juga. Saya sebagai kepala sekolah, saya akan menyampaikan untuk saya punya bawahan supaya kita melihat hal itu. Itu yang terjadi ketika kalau sampai di SMP, di TES itu banyak. Bukan di SD YPK Peniel Turu saja. Itu yang saya menyampaikan supaya orang tua bukan dari SD YPK Peniel Turu tapi di semua sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mengharapkan supaya orang tua harus memperhatikan hal itu. Karena yang terjadi itu hal membaca. Itu saja yang saya sampaikan.
5: Di akhir penjelasan PLT Kepala Sekolah SD YPK Peniel Turu Yohana Ayawayeni menyampaikan kepada seluruh orang tua agar membimbing dan melatih anak mereka dalam membaca dan berhitung karena masih banyak kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh setiap para siswa. Hengki Wapai melaporkan.

0: Peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja GPDP Alpha Omega Community dimaknai sebagai awal perjalanan iman yang panjang.
1: Senin 8 Juni 2026 berlangsung di Kampung Sanggei, pengurus Gereja Pentakosta di Papua, GPDP Waropen, melaksanakan peletakan batu pertama pada pembangunan GPDP Alpha Omega Community. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, dalam menghadiri dan meletakkan batu pertama gedung gereja tersebut mengatakan, peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja GPDP Alpha Omega Community dimaknai sebagai awal perjalanan iman yang panjang.
2: Peletakan batu pertama atau batu penjuru yang kita lakukan hari ini hendaknya dimaknai sebagai awal dari sebuah perjalanan iman yang panjang. Batu penjuru melambangkan pondasi yang kokoh, dan demikian pula membangun gereja ini harus berdiri di atas pondasi yang kokoh dan penuh dengan kasih, persaudaraan, pengorbanan, serta komitmen bersama untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dari waktu ke waktu.
1: Pada kesempatan yang sama, Franciscus Caverius Mote menyampaikan apresiasi kepada pengurus GPDP Waropen dan panitia pembangunan gedung gereja tersebut.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, pengurus jemaat, para donatur dan masyarakat, terutama yang menyerahkan tanah ini untuk membangun gereja rumah ibadah, tempat di mana Yesus hadir di antara kehidupan masyarakat. Bersama ini juga, kita telah menunjukkan suatu bukti nyata di mana pembangunan dapat terwujud apabila dilandasi dengan iman. Dan ini bukti iman di mana masyarakat menyerahkan tanah dan Bapak Ketua Gereja akan membangun gereja ini sebagai bukti persatuan dan rasa tanggung jawab kita bersama kepada keberadaan Tuhan di dunia ini.
1: Bupati Waropen juga berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat digunakan pada akhir tahun 2026. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 10 Juni 2026 bersama saya Mari Rumpai Kemi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini ataupun bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 Srui. Dan pendengar, saat ini kita berada di jam 6 lebih 43 menit di edisi siar 10 Juni 2026 bersama saya Maria Antoinette. Dan pendengar, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10. Ya, dan nampaknya juga pagi ini tiba-tiba kota kita diguyur hujan ya. Dan tentunya fenomena alam gak bisa ditebak. Dan yang pastinya kita juga untuk selalu waspada dan berhati-hati. Dan juga hendak keluar jangan melupakan yang namanya mantel hujan ataupun payung. Dan juga yang lagi melintas mungkin bisa berteduh sejenak hingga redahnya hujan dan bisa melanjutkan perjalanannya. Ya, dan selamat pagi juga bagi Anda yang mana sudah memulai aktivitasnya di pagi ini. Selamat beraktivitas dan syukuri untuk hari ini, untuk apa yang akan dikerjakan di hari ini, diberikan kelancaran tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dan pendengar, ada beberapa informasi penting yang terupdate pagi ini hingga jelang kebersamaan kita di jam 7.

Ya, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 10 Juni 2026 bersama perakirawan BMKG Masayu F mengatakan, dan tentunya kita awali dari Pulau Sumatera. Ya, untuk Banda Aceh, udara kabur, Medan hujan dengan intensitas sedang. Untuk Padang dan Pekanbaru berawan tebal. Tanjung Pinang, Jambi dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pangkal Pinang hujan disertai petir. Untuk Bandar Lampung berawan. Kita menuju ke Pulau Jawa dari Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan juga Surabaya berawan tebal. Semarang cerah berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Denpasar diprediksikan berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Banjarmasin dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Samarinda berkabut. Kita menuju ke Pulau Sulawesi dari Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Untuk Makassar, Kendari dan Palu serta Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua dari Ternate hujan disertai petir. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

Dan pendengar, kita menuju ke kabar-kabar seputar dunia pendidikan. Dari Kota Serui, Yayasan Pendidikan Kristen merupakan satu-satunya yayasan yang bergerak di dunia pendidikan, pertama di Papua. Sekolah YPK hadir di tanah Papua telah banyak memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber daya manusia. Ketua pengelola yaitu Sekolah Wilayah YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Organes Runtuboy, menghadiri penamatan dan perpisahan siswa dan siswi kelas 6 SD YPK Betania Mardei tahun ajaran 2026 yang mana dari 2025-2026 mengatakan sekolah YPK memiliki rekam jejak panjang dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Banyak tokoh yang lahir dari sekolah YPK, khususnya untuk SD YPK Betania Mardei, telah menghasilkan pejabat seperti gubernur, panglima tinggi TNI, bahkan bukan saja SD YPK Betania Mardei. Sekolah YPK rata-rata menghasilkan para pimpinan hebat, sehingga harapan PSW Yapen, ya tentunya dari YPK, untuk sekolah YPK ini terus ditingkatkan kualitas pendidikan agar lebih meningkat. Menurut organizer Runtuboy, sekolah YPK tidak diragukan lagi, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, penyiapan sumber daya manusia, tenaga pendidikan, guru, sarana-prasarana perlu ditingkatkan, sehingga sekolah YPK tetap eksis. Harapannya kepada seluruh orang tua untuk memanfaatkan pendidikan YPK sebagai dasar pembinaan dan pembentukan karakter sumber daya manusia Papua dalam karakter Kristus. Pendidikan YPK mengajarkan siswa dan siswi akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka mengenal Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Nelius Patai, dalam sambutannya mengatakan, pendidikan dasar merupakan fondasi awal yang memiliki peran penting dalam penentuan keberhasilan sumber daya manusia. Dikatakannya, sekolah YPK merupakan sekolah telah banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga diharapkan agar pendidikan YPK dapat dukungan dan perhatian semua pihak. Penamatan dan pelepasan 23 siswa-siswi kelas 6 SD YPK Betania Mardei berlangsung di sekolah setempat dan dihadiri PSW YPK, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Yapen, Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru, orang tua siswa, 23 siswa dan siswi SD YPK Betania Mardei yang mana dinyatakan lulus 100%. Dan acara ini diakhiri dengan ramat tamah.

Dan pendengar dari dunia kesehatan, kita menuju ke Sabang, di mana klinik Polres Sabang menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Makopolsek Sukajaya Polres Sabang, Jalan Balohan, Gambong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tepatnya Selasa 9 Juni 2026. Bakti kesehatan ini dihadiri Kapolres Sabang AKBP Sukoco dan Wakapolres Sabang Kompol Tengku Muhammad, dan juga Kabak Ops AKP Bukhari, Kabak SDM AKP Herianto, dan juga Kabak Logistik AKP Syafrizal. Tim kesehatan klinik Polres Sabang, personil Polres Sukajaya Bayangkari Cabang Sabang, dan serta tim kesehatan Puskesmas Sukajaya. Ya, Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan sebanyak 78 warga Gambong Balohan dan 5 balita mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan gigi. Kegiatan bakti sosial dan tentunya bakti kesehatan merupakan bentuk nyata kepedulian Polres dan juga kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan warga. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang mengedepankan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

kabar pengentasan kemiskinan, kita menuju ke kabar-kabar selanjutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyetujui program pengembangan komoditas dan hilirisasi kelapa di 4 kabupaten di Provinsi Maluku. Program ini disepakati dalam pertemuan bilateral antara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa bersama jajaran Kementerian Pertanian. Program hilirisasi kelapa ini rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan proyek ini dirancang sebagai instrumen utama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah-wilayah kepulauan tersebut. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menyatakan kelapa dipilih karena merupakan komoditas unggulan yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi harian masyarakat Maluku. Melalui sentuhan industri hilirisasi, diharapkan masyarakat tidak lagi menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai jual tinggi. Selain menyetujui draft program, Menteri Pertanian juga langsung merealisasikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan Pemprov Maluku. Bantuan Alsintan ini diharapkan mampu mengatasi 70 hingga 80% tantangan fasilitas pertanian yang selama ini dihadapi para petani di daerah sentra. Untuk memperkuat ekosistem industri ini, Pemprov Maluku kini mulai membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik negara dan sektor swasta. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, tim ahli gubernur, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini pendengar, dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.

0: menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5.5% sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0.71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat eselon 2 di Dijet Paul Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara, tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
6: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
4: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
7: Sebab itulah ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
8: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Isa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi.

0: tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan, proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
1: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang mengawak ini sistem. Jadi ya tergantung daripada integritas perorangan.
0: Gus menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiwi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
3: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
4: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune, Sania turun, jadi naik juga apa-apa tak kayak dipinggirkan dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 lagi baru naik.
3: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
5: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
3: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 2 tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Ini gak ada air hujan, kalau ada air hujan ya.
7: 2 tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
8: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mandang nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
7: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
9: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
7: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Karina Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale, bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, orang Bakunase 2 khususnya warga RT 16 atau warga dari RT 05 RW 05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa, dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa
5: melalui bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami, dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan genomik robotik hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Terima kasih Pak Kepala BRIN.
6: Ini adalah tonggak sejarah hari ini, kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab, kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena, kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
9: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
10: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
9: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi, seperti tim-tim kelas Eropa, seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Iranpunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Operasi pencarian korban ledakan dugaan bom di Biak ditutup. Pemerintah daerah tetap memantau pemulihan korban. Berikut informasinya Arini Masihor.
7: Tim gabungan yang dikoordinasikan Basarnas Biak Numfor secara resmi menutup operasi pencarian pada Senin malam 8 Juni 2026. Penutupan dilakukan setelah 9 hari proses pencarian menyusul peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Menanggapi penutupan operasi tersebut, pelaksana tugas Asisten 1 Setda sekaligus PLH Sekda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, saat ditemui RRI Biak pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun operasi pencarian resmi dihentikan, ia menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berakhir. Ia menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal terkait kejadian atau dampak lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Simon juga menyampaikan harapan dan pesan penting bagi seluruh warga Biak Numfor yang menilai peristiwa ini merupakan musibah yang tidak terduga dan menjadi pelajaran berharga. Bupati dan jajaran terus memantau perkembangan dan siap mendukung masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai kemampuan daerah.
8: Memang secara resmi itu poskonya sudah memang ditutup, tetapi kelanjutan untuk jika ada temuan atau hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat korban yang berdampak langsung, tentunya itu akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena semua OPD terkait juga sudah diberikan tanggung jawab untuk selanjutnya akan dikoordinasikan. Kalau terkait dengan setelah penutupan lalu akan ditemukan mungkin korban yang belum ditemukan, kan bisa langsung diserahkan ke RSUD atau Dinas Kesehatan dan melaporkan itu ke pihak Polres. Namun dari sisi pemerintah daerah, tanggung jawab ini belum selesai, baik itu dari sisi keluarga korban yang berdampak, terkait dengan rumah atau infrastruktur, dan juga dukungan-dukungan lain terus dikoordinasikan, dan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran itu selalu memantau perkembangannya dan menerima berbagai apa yang disampaikan oleh masyarakat yang berdampak dan yang tidak berdampak langsung untuk terus membantu memberikan dukungan.
7: Sebelumnya pada Senin malam 8 Juni 2026, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Basarnas Biak Andreas Alik melalui pers rilis menyebut operasi tim SAR gabungan resmi ditutup setelah melakukan pencarian selama 9 hari.
9: Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpihan dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup.
7: Peristiwa ledakan bom diduga peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Biak Numfor mengakibatkan 6 korban meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan. Selain itu, belasan korban terluka dan rumah rusak parah.
6: Pemerintah daerah Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Merauke Yosef Gebse saat pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Merauke. Dalam peringatan itu, Yosef Gebse menegaskan pentingnya melaksanakan berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan juga pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mulai melakukan survei sampah di beberapa kawasan sebagai langkah awal penanganan sampah di wilayah Kota Merauke. Menurut Bupati Yosef Gebse, gerakan kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.
11: Maka itulah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi imbauan secara nasional. Ada beberapa hal teknis yang mungkin akan dilaksanakan selain Jumat Bersih, juga akan kami siapkan edaran untuk tempat pemasangan daripada baliho atau spanduk.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengajak TNI, Polri, instansi pemerintah, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aksi kebersihan lingkungan. Selain program Jumat Bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga akan menyiapkan aturan terkait pemasangan baliho dan spanduk di kawasan perkotaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Bupati Yosef Gebse berharap kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh menjadi budaya bersama di tengah masyarakat. Dan ia juga mengajak seluruh warga Merauke untuk memulai dari hal sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti gerakan bersih-bersih lingkungan. Jessica Ardana melaporkan.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Ini nih, baru keren.
15: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
14: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
15: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
14: Iya, betul. Jangan pernah ragu
15: menggunakan produk lokal.
14: Kami bangga buatan Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
6: Pasca kebakaran bangunan sekolah YPPGI Manggelum, Kepala Sekolah Manggelum meminta pemerintah Bovendigul, TNI dan Polri agar segera mengambil langkah pemulihan wilayah Manggelum sehingga aktivitas belajar anak dapat kembali berjalan. Berikut informasinya, Yohanes Degoden.
16: Memasuki hari ke-11 pasca pembakaran gedung sekolah, bara kesehatan dan dua rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Manggelum, Kabupaten Bovendigul, saat ini banyak warga hingga anak-anak mengungsi ke pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Manggelum yang hingga saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri dalam pemulihan kembali Kamtibmas di wilayah Manggelum dari ancaman KKB sehingga anak-anak generasi muda Manggelum kembali mendapatkan pendidikan dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SD YPPGI Manggelum, Nabal Kiringgrey.
17: Saya atas nama guru kecil di distrik Manggelum, atas nama SD YPPGI Manggelum, walaupun fasilitas sudah demikian, sudah rusak, tetapi pendidikan tidak mati, pendidikan tetap masih hidup. Fasilitas boleh rusak, tetapi saya guru masih ada. Saya punya harapan, segera pulihkan situasi, kami menyerahkan kepada pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi lingkungan tempat kita, kampung kita, distrik kita, supaya segera kita kembali untuk menjalani seluruh akses kehidupan yang ada.
16: Permintaan ini juga datang dari masyarakat yang juga merupakan orang tua siswa. Mereka menginginkan agar sekolah harus segera dibangun kembali sehingga anak-anak tidak terlalu lama untuk mendapatkan proses belajar mengajar mereka. Hal itu disampaikan salah satu orang tua murid SD YPPGI Manggelum, Tadius Tambisip, di tempat pengungsian GGRIP MK Dros MMS Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo.
17: Kami masyarakat, memang kami sangat peduli sekolah, karena sementara musibah seperti begini, kami dari masyarakat, saya mewakili masyarakat, saya menyampaikan agar sekolah bisa bangun kembali lagi supaya secepat mungkin, supaya anak-anak yang sementara masih beberapa hari di sini
18: pemerintah bisa ambil kebijakan untuk bangun segera dan anak-anak bisa sekolah kembali biasa.
16: Insiden pembakaran yang dilakukan KKB di wilayah Manggelum sangat disayangkan anak-anak Manggelum. Atas peristiwa ini, anak-anak dari wilayah Manggelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah atau fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan juga kesehatan masyarakat. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, balap motor laut 15 PK mewarnai seni budaya bahari Wadefai Cup 2. Berikut informasinya Ricky Aritonang.
19: Hadiah lomba dayun CG, perahu tradisional itu dapat juara satu diagam plus satu buah motor 15 PK. Untuk lomba motor 15 PK, juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri, juara satu buah HP Android.
20: Pendaftaran peserta Wadefai Cup 2, ajang pertunjukan seni budaya bahari di Kabupaten Kepulauan Yapen resmi dibuka pada 9 hingga 10 Juni 2026. Festival yang digelar di Teluk Cina Tua ini akan menghadirkan berbagai perlombaan yang mengangkat tradisi dan budaya maritim masyarakat setempat. Ketua Panitia Yunus Wona SPD mengatakan kegiatan tersebut akan mempertandingkan balap motor perahu 15 PK, lomba dayung perahu tradisional, dan lomba memancing pada Kamis 11 Juni 2026
19: dengan tema seni budaya bahari. Jadi ada 3 jenis lomba yang kami laksanakan. Yang pertama itu lomba balap motor perahu 15 PK, yang kedua lomba perahu tradisional, lomba dayung CG, dan yang ketiga lomba mancing. Kenapa kami pilih 3 mata lomba ini? Karena ini merupakan ciri khas dan budaya orang di pesisir di Kepulauan Yapen, sehingga melalui Wadefai Cup ini untuk bisa mengangkat kembali budaya orang Yapen. Dimulai pendaftaran di hari ini dan besok, sudah ada 3 pendaftar. Kami juga masih terus memantau perkembangan. Kami tetap siap di sekretariat, ada di KNPI, dan juga di rumah Pak Ketua DPR. Hadiah lomba dayun CG, perahu tradisional, itu dapat juara satu, dapat piagam plus satu buah motor 15 PK. Nah, sedangkan untuk lomba motor 15 PK, juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri, juara satu buah HP Android. Untuk lomba perahu CG sendiri, ketentuannya itu satu perahu 8-10 orang. Terus di dalam awal start dan akhir start di mau masuk finish itu harus menyanyikan lagu daerah Anuai namanya, sehingga ciri khas dari masing-masing perahu adat itu punya lagunya sendiri. Jadi betul-betul ditampilkan, ada ukirannya, ada lagunya, sehingga di momen ini tuh betul-betul mau ditampilkan.
20: Selain mempertandingkan 3 cabang lomba, Wadefai Cup 2 juga menjadi ajang pelestarian budaya melalui penerapan batik bermotif khas Papua pada perahu tradisional yang digunakan para peserta. Yunus berharap kegiatan ini dapat mengangkat kembali budaya Yapen agar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat masa kini.
19: Kelanjutan dari lomba CG itu kan dalam perahu yang dipakai itu ada ciri khas ukiran. Sehingga dari situ kami juga mau kembangkan ukiran dari tiap-tiap suku ini kan beda-beda. Ada ukiran suku 3W, ada ukiran orang Ampari, ada ukiran orang di Randawaya, Ambai. Jadi ini ciri khas yang kami mau tampilkan. Lebih dari itu, ukiran-ukiran tersebut akan kami kolaborasi dengan itu, mau dibuat ke batik canting juga. Sehingga dari kegiatan ini, ciri khas dan budaya Yapen itu dapat diangkat kembali. Selain daripada kegiatan itu, kami juga ada punya stand-stand untuk buat UMKM. Selain promosi batik canting, kami juga nanti mau koordinasi dengan pemilik batik canting, kami juga koordinasi dengan para pelaku UMKM untuk bisa promosi di saat kegiatan nanti. Nanti titiknya itu panggung di pelataran Pantai Cina Tua.
20: Melalui Wadefai Cup 2, panitia berharap kekayaan budaya bahari dan kearifan lokal Yapen dapat terus terjaga serta diwariskan kepada generasi mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
21: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Pameran Suwarna Wastra Nusantara 2026 telah digelar di Jakarta sebagai upaya memperkuat promosi wastra dan kriya Indonesia di tengah tren fashion berkelanjutan yang berkembang di pasar global. Wakil Ketua Harian 1 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Lumongga Kartasasmita, menilai wastra Nusantara unggul karena diproduksi dengan teknik tradisional, menggunakan bahan ramah lingkungan, serta memiliki kualitas tinggi dan nilai budaya yang diwariskan secara lintas generasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
21: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
6: Satgas Damai Kartens kembali mengungkap jaringan pemasok senjata KKB dengan menangkap seorang perantara di Kabupaten Sarmi. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya.
22: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
23: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
22: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
23: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
22: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire terus mempersiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan sejumlah lokasi sasaran yang berprogres menyelesaikan dokumennya telah mencapai 80%. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang dipersiapkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Dari total 41 kampung nelayan yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire memperoleh jatah sebanyak 18 titik. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Benyamin Erari menjelaskan, Kabupaten Nabire telah menyiapkan 8 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan 3 diantaranya telah mencapai progres dokumen sekitar 80%.
2: Untuk Kabupaten Nabire diberikan jatah 18 titik. Untuk kita di Kabupaten Nabire, di hasil survei kita mulai dari akhir tahun 2025 hingga pada saat ini, kita sudah memiliki 8 titik, yang mana 2 titik yaitu di Kelurahan Sriwini dan Distrik Napan, yaitu di Kampung Winami, Napan Winami, dan 1 titik lagi yang sudah boleh itu di Waria, Kampung Waria. Jadi ada 3 titik pertama yang kita sudah bisa bilang dalam progresnya sudah sekitar 80%. Progres 80% itu dari progres dokumen yang berdasarkan juknis yang diturunkan oleh Kementerian KKP untuk menjadi panduan sebagai dasar untuk pembangunan kampung nelayan.
1: Selain menyiapkan dokumen pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait termasuk pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat program tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas para nelayan. Fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kategori dan hasil kajian teknis pada masing-masing lokasi. Benyamin Erari menambahkan lokasi yang menjadi kategori induk akan dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan dan pabrik es guna membantu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
2: Memang direncanakan untuk hub induk itu daya tampungnya sampai 20 ton untuk kustorenya. Nah, pabrik esnya juga akan diusahakan di atas 10 ton untuk membantu untuk pengawetan ikan sementara. Terus yang berikut, yang ketiga itu ada tambatan perahu, sandar perahu. Terus kios perbekalan atau kios nelayan lah kalau kita sehari-hari, terus docking atau bengkel kapal nelayan.
1: Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemilik lahan dapat bersama-sama mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi ini. Kembali menyapa dan setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi bersama Pro 3 Jakarta. Dan saatnya Anda bersama kami di kawasan Jalan Patimura dan pendengar tentunya bersama di program 1 RRI Serui. Dan tepat nanti di jam 8 ada variety show di balik bola dan ada siaran pesta bola ya dan bersama Pro 1 RRI Serui dengan topik sinergi aparat dan komunitas fans dalam pengendalian konvoi akbar Timnas Piala Dunia 2026 yang menghadirkan narasumber AKP Mahmud Eborut, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, dan Ibtu Novita Vonotaba, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen. Ada Sony Waria, Ketua Tim Fans Piala Dunia 2026 yang nantinya disiarkan langsung bersama Pro 1 RRI Serui dan juga live YouTube RRI tepat di jam 8. Dan juga disiarkan streaming di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dan tentunya partisipasi Anda dan juga bergabung bersama kami di siaran dialog interaktif variety show di balik bola.

Ya, masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui, tepat di jam 8 lebih 8 menit ya, kebersamaan kita dan pendengar. Kami ajak Anda tentunya kita berbagi informasi dan juga kami mengajak Anda bergabung bersama kami dalam dialog ya Veretin Show di balik bola dan tentunya menghadirkan narasumber dari AKP Mahmud Eborut, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen. Ada Ibtu Novita Vonotaba, Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen. Dan Sony Waria, Ketua Tim Fans Piala Dunia 2026. Ya, dengan topik sinergi aparat dan komunitas fans dalam pengendalian konvoi akbar Timnas Piala Dunia 2026. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan dan live YouTube ya. Ya, di mana live YouTube RRI Serui dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Ya, dan pendengar tentunya kita akan bergabung bersama rekan Mariano Berry untuk mengikuti rating show di balik bola dialog interaktif Pesta Bola 2026.
1: Baik, terima kasih rekan Nihan di studio Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada. Kita berjumpa dalam program acara Variety Show di Balik Bola bersama saya Maria Numberi yang bakal berbincang dengan ketiga narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui. Pendengar, menjelang gelaran pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 ini pada 11 Juni besok, ini semangat dukungan dari supporter di berbagai belahan dunia semakin terasa ya, termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui kegiatan-kegiatan konvoi, komunitas fans supporter Timnas Piala Dunia 2026. Namun di balik euforia tersebut, ini diperlukan sinergi yang kuat antara komunitas fans dan juga aparat keamanan agar tetap berjalan tertib, aman dan juga kondusif di ruang publik. Pagi ini kita akan membahas bagaimana komunitas fans supporter Piala Dunia 2026 bersama aparat keamanan mengelola dan mengendalikan kegiatan konvoi secara bersama-sama di ruang publik. Sudah hadir ketiga narasumber saya, nanti Pak Sony Woria mungkin agak terlambat, ketua umum fans Piala Dunia 2026, tetapi sudah ada di studio Kabak Ops Polres Yapen AKB Mahmud Eborut. Selamat pagi Bapak. Pagi, apa pagi, kabar Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Ada juga Kak Satlantas Polres Yapen, ada Ibtu Novita Fonataba. Halo,
3: selamat pagi.
1: Pagi, apa kabar?
3: Tuhan, baik.
1: Luar biasa ya, segar sekali karena mungkin besok mau konvoi ya. Oh, hari ini mau konvoi, betul-betul hari ini. Pendengar, acara ini sedang Anda ikuti melalui kanal YouTube RRI Serui dan didengarkan di FM 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Oke, kita di sesi pertama saya ke Kabak Ops dulu. Bagaimana peran Kabak Ops dalam menyusun strategi pengamanan terpadu konvoi Timnas Piala Dunia 2006 ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur siang nanti?
2: Baik, selamat pagi para pemirsa RRI di manapun yang berada. Kami selaku Kabak Ops, kemarin memang kami sudah kumpulkan para fans-fans dari 9 fans Piala Dunia, termasuk Pak Uria sendiri sebagai
1: Ketua umum.
2: Jadi pada prinsipnya kami rapatkan barisan untuk kegiatan sebentar sore.

0: Jelasnya sebelum kegiatan kami sudah konfirmasi koordinasi dengan Satreskrim untuk intel untuk memetakan daerah-daerah rawan. Termasuk daerah yang rawan kecelakaan ya. Kemarin
1: tikungan.
0: Jadi rute yang kemarin kami sempat bahas dan nanti jalur yang tidak dilewati yaitu di jalan di tikungan Nur Huda. Nah, di situ karena rawan tikungnya sehingga kami berubah ke jalan depan kantor pos masuk bupati belok kiri masuk PDAM situ.
1: Oke, saya ke Kasat Lantas Polres Yapen dulu. Bisa dijelaskan ini seperti apa skema rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan khusus untuk konvoi Timnas Piala Dunia ini? Ya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Rekayasa kami dari lalu lintas untuk konvoi Akbar Piala Dunia. Kami akan sterilkan jalur utama untuk tutup jalan, buka jalan, dialihkan menjadi pusat pawai agar tidak terjadi penumpukan massa
1: kendaraan.
2: Ya. Terus zona khusus jalur utama yaitu pembukuan satu arah, sistem buka tutup juga kendaraan umum dialihkan menjauhi pusat pawai agar tidak terjadi penumpukan massa. Zona khusus yaitu di alun-alun dan tugu supaya tidak ada pemadatan kendaraan. Ya, demikian.
1: Ini dipastikan nanti banyak ini ya kakak ya?
2: Iya pasti banyak.
1: Banyak pendukung yang akan turun ke jalan ya?
2: Iya betul, mungkin sekitar 2.000
0: ada kurang apa? Lebih 3.000 sampai 4.000.
1: 3.000 sampai 4.000 ya?
0: Belum, betul. Termasuk pada masyarakat yang mungkin pingin terlibat lagi ya, di dalam gitu.
1: Karena memang dari kampung-kampung juga sudah ada yang sampai euforianya sampai di sana ya. Baik, apa dasar penentuan rute utama nih dan rute alternatif dalam pengawalan konvoi ini Bu?
2: Dasarnya kita ambil dari ketua panitia dan bekerjasama dengan Pemda, yaitu Bapak Bupati dengan ketua-ketua panitia yang kemarin kita sudah kumpulkan di...
1: Oh, berarti sudah ada pembicaraan dulu nih ya?
2: Kami sudah rapat dengan ketua panitia konvoi.
1: Apa hasil rapat di dalam itu, Kak?
2: Hasil rapat yaitu untuk...
0: Mungkin hasil rapat itu masalah teknik untuk kegiatan konvoi. Nanti kita berbicara masalah keselamatan, masalah undang-undang lalu lintas. Ya, di mana ya mungkin salah satunya contoh untuk menghindari hal-hal yang tidak terjadi. Ya, adik-adik atau anak-anak kecil yang mungkin ikut dalam kegiatan tersebut pada saat di motor atau di mobil ya, mungkin ya yang lebih tua atau yang ini
1: dijaga menjaga
0: supaya tidak terjadi kecelakaan seperti itu.
1: Oke, kalau misalnya ada orang-orang mabuk nanti nih Bapak bagaimana?
0: Nah, itu masuk dalam kategori rapat lagi. Kami sudah konsekuen terhadap para keto-keto fans. Sebelum kejadian mereka kan kumpul di mabes masing-masing.
1: Iya, jadi bisa dipila-pila.
0: Kalau memang ada yang mengkonsumsi miras,
2: kita
0: langsung
2: kasih keluar. Keluarkan dari barisan.
1: Ya, barisan.
2: Tidak mengikuti konvoi karena nanti pasti akibatnya fatal itu.
1: Berarti ada kerjasama ya antara polisi dan juga fans-fansnya ya. Oke, baik. Bagaimana sistem pembagian kloter kendaraan dalam pengaturan arus konvoi supporter nih Kak?
2: Di sini kami bagi menjadi empat. Kloter, yaitu negara yang besar, Jerman, Belanda, Argentina, sama Brasil. Nah, empat kloter ini kami bagi, nanti yang pengikut, yang fans-fans kecil, kita ikutkan di empat negara ini, dan kita kawal. Setiap kloter ada pengawalan, jadi
1: begitu.
2: Tidak terjadi
0: penumpukan
2: atau terjadi ugal-ugalan di jalan.
1: Iya, berarti tidak boleh bergabung
2: tidak
1: ya,
2: boleh
1: masing-masing ya.
2: Kita sudah bagi kemarin juga di hasil rapat.
1: Oh iya, berarti disusun dari yang supporter terbanyak
2: terbesar,
1: ke yang terkecil ya. Oke, baik. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, kita masih menunggu salah satu narasumber kita yaitu Ketua Umum Fans Bapak Sony Woria yang mungkin dalam perjalanan menuju ke RRI. Saya ke Kabak Ops lagi dulu, berkaca dari pada konvoi tahun sebelumnya, apa saja potensi gangguan Kamtipmas yang telah diidentifikasi saat ini?
0: Untuk sementara untuk menyangkut kegiatan-kegiatan belum terlalu kelihatan, yang kami harapkan pada saat kegiatan nanti ya, yaitu jangan sampai ada yang mengkonsumsi miras, kemudian mungkin dari di antara fans-fans yang sengaja untuk membuli atau mengejek
1: satu sama lain
0: terjadi masalah di dalam konvoi itu yang kita tidak suka atau tidak senangi begitu.
1: Iya, berarti masyarakat juga kudu wajib berjaga-jaga ya, jangan sampai

0: hal itu terjadi dan merujukan situasi ya. Bagaimana mekanisme komando dan pengendalian atau selama konvoi berlangsung ini, Bapak?
1: Yang jelasnya kami pada prinsipnya kemarin sudah bekerja sama dan rapat dari panitia. Kami libatkan untuk pengamanan, kami fokuskan kepada petugas lalu lintas, yang mana biasa konvoi tim saja itu mungkin yang pada saat itu piket saja yang melaksanakan pengamanan. Tapi ini kami libatkan semua personil lalu lintas, jadi mungkin tambah banyak artinya dibandingkan dengan
0: tahun-tahun sebelumnya, sebelumnya. Okay.
1: Kemudian kami juga sudah sampaikan ke Kasat Sabara supaya ikut membantu dalam pengamanan kegiatan nanti sore.
0: Nanti sore, luar biasa sekali ya Polres Yapen. Kasat Lantas, berapa titik rawan kemacetan yang menjadi fokus pengamanan Sat Lantas selama kegiatan konvoi ini berlangsung nanti?
2: Ya, titik rawan untuk titik konvoi Akbar yaitu ada sekitar 2, yaitu di Jalan Kopi, di situ rawan titik kecelakaan.
0: Iya, karena jalurnya agak sempit ya.
2: Terus yang kemarin, rute yang kemarin kita sudah bahas itu di Jalan Katolik, tapi kita ubah lagi ke Jalan Kantor Pos atau Samsat.
0: Oke, berarti ini rutenya keliling kota nanti
2: ya? Keliling kota.
0: Oke. Berarti sampai di Maria Dei juga baru balik atau tidak ya?
2: Tidak, kita tidak sampai sana, di kota aja.
0: Di kota sini saja ya.
2: Oke. Karena kita lihat juga, karena di sana tempatnya kecil, mungkin ada, kalau ada yang bakar-bakar gas
0: ya,
2: pasti ada
0: itu lagi.
2: Dari masyarakat tidak senang pasti lempar batu.
0: Untuk
2: atau
0: untuk knalpotnya nih bagaimana ya, Bapak? Bebas atau?
1: Jujur saja kami kemarin dalam pembahasan juga.
0: Karena kalau konvoi begini kan banyak yang menggantikan knalpot ke yang
1: betul. Jadi kemarin saya sempat bahas bahwa kita berbicara di
2: rapat
1: ini kan tidak mungkin terjadi yang sebenarnya di
0: lapangan betul.
1: Kita mau uber masalah knalpot, masalah
0: helm
1: tetap juga
2: surat-surat.
1: Ini masa ya.
0: Iya betul. Nah,
1: tapi mungkin kita kemarin konsekuensi saja pada saat konvoi ini ya tertip. Ada keringanan atau ini saja yang penting dalam
0: wadah yang namanya baik ya gitu.
2: Semua berjalan dengan baik. Ada kebijakan.
0: Oke, ada kebijakan. Jadi tidak apa-apa ya kalau knalpot yang ribut-ribut dong mau pakai, tidak apa-apa ya.
1: Kami tegur hanya orang mabuk.
2: Orang mabuk sama anak di bawah umur, ingat itu.
0: Oh iya,
2: anak di bawah umur kita larang juga.
0: Iya, jangan anak di bawah umur bawa motor ya, biar dibonceng saja begitu ya. Oh iya. Oke, apa langkah Satlantas dalam menjaga keselamatan pengguna jalan yang lain terlibat konvoi ini?
2: Kita di sini akan patroli untuk menciptakan kondisi yang aman serta kondisi pengawalan juga untuk mencegah kejadian hingga penindakan tilang kalau ada yang dalam
0: berlebihan ya
2: yang
0: terlalu berlebihan
2: yang dalam konvoi itu yang berlebihan kita akan yang mengganggu ketertiban
0: untuk konvoi ya.
2: Yang lain kita akan tindak tegas.
0: Iya, berarti masyarakat harus wajib ya aman-aman ya, saja sudah supaya kita semua aman ya, semua
2: pengguna,
0: atau
2: pengguna jalan yang lain juga
1: merasa
2: bisa
1: nyaman.
0: Oke, Pak Borut, ini kan sudah masuk Piala Dunia nih. Apakah nanti di saat fans-fans ini ingin melakukan konvoi lagi kan biasanya pada saat dong punya tim main pasti ada yang turun konvoi itu masih tetap akan diamankan atau seperti apa Pak?
1: Jelas itu juga kemarin masuk dalam bahas pembahasan masalah izin ya sudah jelas izin. Jadi kemarin kami bahas kalau ada tim yang menang pada saat malam ya tinggal konfirmasi saja dengan rekan-rekan piket lalu lintas sehingga terjadinya adanya pengawalan ya karena jangan sampai tidak ada pengawalan terjadi apa-apa nanti ya buyar semua.
0: Iya, jadi betul sekali.
1: Kemarin kami sudah lebih ke fokus ketua-ketua fans. Kalau untuk memulai kegiatan sudah jelas ada izinnya. Tapi kalau pas momen
0: mereka lagi bermain
1: kemudian
0: spontan. Biasa kan ada euforia itu ya.
1: Spontan untuk melaksanakan yang penting pemberitahuan saya kepada Ibu Kasat Lantas yang sebaris nomor sampel kemudian anggota lantas yang piket malam itu sehingga bisa mengawal dengan baik.
0: Iya betul.
2: Ada pemberitahuan, koordinasi.
0: Ya, harus ada koordinasi
2: antara ketua panitia dengan kita.
0: Kalau misalnya tidak ada koordinasi, bagaimana Kak?
2: kalau tidak ada koordinasi kita akan mengambil tegas apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diinginkan di jalan raya.
0: Memang, apalagi mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat ya.
1: Memang kemarin juga kami sudah tekankan kepada lebih kepada ketua fans ya. Artinya kegiatan spontan, euforia pada saat malam hari ketika mereka menang. Wajib hukumnya mereka memberitahu secara lisan saja kepada ini sehingga anggota yang lantas pada saat itu piket ikut untuk
0: mengawal ya, supaya maunya jalannya tertib. Biasanya kalau sendiri-sendiri juga aduh,
2: apalagi dipengaruhi miras lagi.
0: Iya, itu sudah. Apalagi lu biasa nonton kan. Betul. Ya ada tahan ada harus kan, ya. Oke, okay. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, ini konvoy ini bisa tetap aman dalam memeriahkan jika ada koordinasi yang jelas dan juga disiplin peserta yang tinggi ya, dan pengamanan aparat berjalan efektif. Nah, jika kita masih di program di balik bola dan narasumber kita yang satunya kayaknya belum ada ya. Oke, saya ke Kabak Ops lagi dulu, bagaimana prosedur penanganan jika terjadi eskalasi massa atau gangguan keamanan di tengah konvoy. Kalau tadi kan orang mabuk ini tuh suka sipisa dari ini tiba-tiba dong masuk di tengah-tengah. Bagaimana okay, Bapak?
1: Baik. Jadi semua itu bagian dari pembahasan kemarin. Yang jelasnya apa, artinya kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi.
0: Iya, betul sekali Bapak.
1: Tapi sekiranya terjadi kami juga kan ada turunkan anggota kita yang ibaratnya tidak menggunakan pakaian dinas.
0: Oh, begitu.
1: Tetap melekat di dalam konvoy itu sehingga dia yang monitor kegiatan sepanjang konvoy berlangsung itu. Dan kemudian kalau memang terjadi di luar dugaan,
0: di luar dugaan,
1: saya pikir ya tindakan itu tetap kami mengamankan saja untuk yang bersangkutan sehingga tidak membias kepada apa kelompok-kelompok atau fans
0: yang lain. Oh ya, oke, baik. Apakah ada pos pengamanan atau pos pantau khusus yang disiapkan selama kegiatan ini berlangsung?
1: Yang jelas untuk pos karena ini kegiatan di luar dari operasi. Kami tidak bikin bangun, tapi tetap sudah di pos-pos dalam hal pos-pos pengamanan jalan tetap sudah ada anggota.
2: Lalu lintas
1: dengan Samapta.
0: Iya, berarti mereka sudah jaga aman ya. Oke. Apa indikator keberhasilan pengamanan konvoy Timnas Piala Dunia 2006 menurut Kabak Ops?
1: Iya, saya berpikir tertib dan aman tergantung dari hasil kesepakatan kami dari masing-masing fans ya. Artinya kami juga sudah komitmen di grup, tolong hasil yang kami rapatkan tolong sampaikan kepada fans-fans pada saat nanti titik kumpul 5 base ya. Kami tidak mau dalam konvoy ini terjadi hal yang di luar dugaan atau sampai pada antara fans dan fans berkelahi berikut, itu kami tidak harapkan.
0: Apakah ada pelanggaran yang akan atau sanksi yang akan diberikan kepada fans jika ada hal-hal itu?
1: Itu kita kembali kepada fans sesuai dengan kesempatan kami. Kalau memang terjadinya sesuatu ini dari fans atau ketua-ketua ambil alih. Kalau memang tidak bisa ya alihkan ke kami.
2: Kepolisian
1: untuk menindaklanjuti. Gitu.
0: Mendingan mereka tidak usah ikut konvoy satu kali itu sudah.
1: Mau lancar apa tidak tergantung dari ketua-ketua yang doktrin.
0: Iya, betul sekali. Oke, ke Kasat Lantas dulu nih, bagaimana koordinasi teknis antara Sat Lantas dan juga koordinator fans di lapangan, Kak? Ini penting sekali nih.
2: Kemarin kami sudah koordinasi sangat baik sekali.
0: Tanggapan dari mereka ya?
2: Tanggapan mereka sangat baik. Mereka ikuti kita punya peraturan juga untuk dalam tertib dalam berlalu lintas dengan ketua panitia.
0: Oke. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan konvoy untuk menghindari gangguan jam sibuk orang kerja atau apa begitu, Kakak?
2: Ya, ada. Tetap itu ada. Kita batasi sampai jam 17.30.
0: Berarti setengah 6 sore ya?
2: Iya, itu sudah bubar. Sudah bubar dari alun-alun.
0: Alun-alun.
2: Mereka kembali ke markas
0: masing-masing ya. Oke. Ya. Dan menunggu ya.
2: Iya, betul.
0: Fans kalian menunggu idola kalian bermain di lapangan ya. Oke. Apa tindakan tegas yang akan diambil jika terjadi pelanggaran lalu lintas selama konvoy berlangsung, Kak? Ya,
2: kami akan mengambil tegas penilangan. Kita ambil dan penyitaan kendaraan.
0: Penyitaan kendaraan. Oke.
2: akan sita kendaraan dan kami akan tilang. Demikian.
0: Oke, okay. Kalau ada orang mabuk tadi seperti Pak Borut,
2: mabuk kita amankan dulu sampai dia sadar baru kita
0: lepaskan ya.
2: Bukan lepaskan, kita penilangan efek jera kepada.
0: Iya, betul. Berarti ada sanksi-sanksi khusus juga khusus. Ya. Oke, okay, itu ya pendengar program 1 RR Isrui dimanapun saja Anda berada. Dan sepertinya saya mohon maaf sekali karena narasumber saya yang satunya tidak dapat bergabung bersama kita, tapi mungkin penjelasan dari kedua narasumber saya, ada Kabak Ops dan juga Kasat Lantas yang sama-sama sudah rapat bersama Ketua Umum fans di Kabupaten Kepulauan Yapen di Piala Dunia 2026 ini. Dan kita sudah tiba di akhir obrolan kita atau dialog kita pagi ini. Dan pendengar Pro 1, euforia fans menyambut FIFA World Cup 2026 ini menjadi bentuk dukungan yang positif sebenarnya ya. Namun tetap harus diiringi dengan disiplin dan juga keselamatan dan sinergi bersama aparat keamanan agar tidak menimbulkan gangguan ruang publik dan kerjasama semua pihak. Konvoi dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif ya teman pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada. Saya closing statement dulu, silakan untuk Pak Borut dulu, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait konvoi Akbar ini.
1: Oke, baik. Saya selaku Kabak Ops Kepulauan Yapen menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Yapen ya ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan konvoi ini ya. Kegiatan ini bebas ya, tanpa dipungut biaya, tapi ada ketentuan ya. Lengkapi kendaraan yang baik ya. Membonceng, jangan sampai lewat dari dua orang. Kemudian terutama kepada anak-anak kecil ya, tolong dijaga baik-baik. Kemudian pada saat konvoi di dalam mobil, biasanya kan mobil blakos kan. Kadang biasa anak-anak kecil ikut joget-joget ya, tolong yang sebagai orang tua atau kakak abang ya, tolong jaga,
0: dijaga ya.
1: Karena kalau terjadi apa-apa nanti kita semua menyesal.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Yapen, terutama yang para fans, untuk lebih melihat sisi keamanan dalam konvoi tersebut. Mungkin itu saja.
0: Oke, silakan untuk Kasat Lantas.
2: Ya, terima kasih. Kami dari Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dalam konvoi Akbar, tertib dalam berlalu lintas, gunakan helm SNI, dan jangan menggunakan knalpot brong. Dan terutama jangan mengkonsumsi miras dalam keadaan bawa kendaraan saat konvoi, itu sangat fatal. Mari kita jaga tertib berlalu lintas dan kita sama-sama pulang ke rumah dalam keadaan selamat, karena keluarga menunggu semua di rumah. Demikian.
0: Iya, benar sekali. Demikian pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, kebersamaan kita dalam program Variety Show di Balik Bola. Terima kasih kepada kedua narasumber saya, Pak Kabak Op, Ibu Kasat Lantas, yang hari ini sudah mengedukasi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait konvoi. Kita berharap konvoi Akbar yang akan berlangsung hari ini menjadi momen mempererat persaudaraan antar sesama pecinta bola walaupun beda tim ya. Jadi mari kita jaga semangat persaudaraan dan persatuan untuk Yapen yang damai. Saya Maria Numberi dan kru tim kerja pagi ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Kita kembali ke rekan Ihan di studio Pro 1 RRI Serui.

Ya, selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, 34 menit sudah di jam 8 pagi. Masih terus kami bersama hingga tepat di jam 10. Ya, dan sudah tidak terasa lagi ya di mana gelaran pesta bola semakin dekat ya, dan sudah di tanggal 10 Juni 2026 ya. Dan dijadwalkan pembukaan seremoni ya akan hadir di tanggal 11 ya. Ya, dan tentunya hingga saat ini masih saja terus ya euforia semakin terasa ya.

Dan pendengar, tidak seru kalau tidak ada nyanyian ya. Dan tentunya lagu-lagu penyemangat menyambut Piala Dunia 2026 yang saat ini tentunya lagu ISO Speed yang mana judulnya Champion ini masuk ya dalam album resmi Piala Dunia 2026. Ada YouTuber bernama ISO Speed, maksud kami ISO Speed, yang mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi ke album Piala Dunia ya. Dan tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar penggemar sepak bola. Ya, lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu tersebut menempati dan menempatkan ya ISO Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA tersebut.

video champion berhasil menarik perhatian publik. Video tersebut langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus diabadikan di berbagai platform media digital oleh penggemar. Ya, bagi Asia Sweet, pencapaian ini di mana menjadi momen istimewa karena menggabungkan sepak bola dan dunia hiburan digital selama beberapa tahun terakhir. Ia aktif menghadiri berbagai pertandingan sepak bola dan membangun hubungan dengan sejumlah pemain bintang.

dan pendengar tentunya kabar yang dinanti-nantikan juga hadir ya dari timnas Brazil yang mana sang mega bintang ada Neymar ya. Ya, cedera Betis Neymar mulai membaik dan siap tampil di Piala Dunia 2026. Ya, Neymar sedang dalam masa pemulihan dari cedera Betis yang sempat meragukan penampilannya di Piala Dunia. Timnas Brasil mengkonfirmasikan bahwa dalam pernyataan resmi pada Senin 8 Juni 2026, hasil pemindahan pada Senin menunjukkan bahwa Neymar mengalami kemajuan membaik dan proses perawatannya. Ada harapan ia bisa dimainkan oleh pelatih Carlo Ancelotti di Amerika Serikat. Dan Konfederasi Sepak Bola Brasil menyatakan Neymar akan terus mengikuti jadwal pemulihan dan program kebugaran. Semua ini sudah direncanakan oleh staf medis tim. Dan Neymar didiagnosis cedera betis pada akhir bulan lalu. Sejak saat itu ia berusaha keras ya dan memulihkan kebugarannya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dan Brasil akan memulai kampanye Piala Dunia melawan Maroko di New Jersey pada hari Sabtu waktu setempat. Dan semua pihak berharap Neymar bisa diturunkan. Dan Neymar kini berusia 34 tahun, ia menjadi bagian penting dalam 3 kampanye terakhir Brasil di Piala Dunia. Ada kejutan saat Neymar tetap dimasukkan dalam skuad kali ini sebab cedera telah melarangnya bermain untuk Brasil sejak tahun 2023. Dan pelatih Carlo Ancelotti pekan lalu menegaskan Neymar akan siap untuk pertandingan pertama atau kedua Brasil. Ancelotti juga mengatakan tidak terburu-buru memainkannya. Neymar saat ini bermain untuk klub Santos. Ia terus menjalani program pemulihan intensif agar bisa tampil maksimal di Piala Dunia. Dan para penggemar Brasil tentunya berharap Neymar bisa pulih tepat waktu. Kehadirannya sangat penting bagi lini serang tim Samba di turnamen 4 tahunan ini.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, anda benar.

Ya, masih bersama Pro 1 RRI Srui dan tentunya masih terus kami hadirkan kabar-kabar dari Pesta Bola 2026.

Ya, dan pendengar ada kabar terbaru juga nih dari kabar ditolak masuk ke Amerika Serikat, wasit Somalia Omar Artan gagal tampil di Piala Dunia 2026. Kesempatan bersejarah Omar Artan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Wasit asal Somalia itu ditolak masuk Amerika Serikat sebelum turnamen dimulai. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia, namun otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami. Saat ini Artan diketahui berada di Turki setelah dipulangkan dari Amerika Serikat. Hingga kini alasan penolakan tersebut belum diumumkan oleh pihak berwenang setempat. Dan Somalia termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan perjalanan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan itu diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah berkomunikasi dengan otoritas Amerika Serikat, FIFA memastikan Artan tidak dapat bertugas. Keputusan itu membuatnya absen sepanjang Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional itu juga menegaskan mereka tidak terlibat dalam proses visa maupun imigrasi negara tuan rumah. Menurutnya pernyataan FIFA, keputusan pemberian visa sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah negara tuan rumah. Sementara itu, penasehat senior Kementerian Pemuda dan Olahraga Somalia membenarkan penolakan tersebut. Petugas yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan Artan melakukan perjalanan dengan dokumen yang sah. Pejabat kedutaan Somalia di Nairobi juga memberikan penjelasan terkait kasus itu. Paspor diplomatik diterbitkan untuk Artan guna memudahkan perjalanan setelah kendala visa sebelumnya. Meskipun gagal tampil, Artan tetap menunjukkan sikap positif menghadapi situasi tersebut. Artan juga menduakan rekan-rekannya sukses selama Piala Dunia berlangsung. Artan merupakan salah satu dari 52 wasit Piala Dunia 2026 dan telah berstatus wasit FIFA sejak 2018. Selain memimpin pertandingan di Somalia, Artan juga pernah dipercayakan menjadi wasit Piala Afrika.

0: Ya, dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita nasional langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.
1: NIM Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
3: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
3: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
2: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
3: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
3: Pertemuan